kami percaya Tuhan, bahwa tidak ada kuasa yang terlebih besar di tempat ini selain kuasamu. Engkau Allah yang sanggup memulihkan hidup kami.

0: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
1: Iya,
0: catnya cedar membahana ke seluruh angkasa.
1: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya tuh.
0: Oh.
1: Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi.
0: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
1: Betul Bu, saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
0: Oke, kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
1: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
0: Setuju sekali. Nah terus ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
1: Itu ya. Iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
0: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil, membuat hidup Anda lebih berwarna.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Terima kasih untuk Pak Tony yang sudah bergabung ya, dukungan doanya nanti di akhir acara. Om Aliani juga dukungan doa buat anak cucu, kiranya Tuhan menyertai, Tuhan melindungi dimanapun berada. Bahkan meskipun sulit ya terjangkau, tapi saya yakin Tuhan juga yang pasti menjagai dan memberikan keberhasilan, keberuntungan. Baik, pendengar terkasih, kita akan tutup persekutuan hari ini. Mari kita satukan hati dan berdoa bersama.

Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, hati kami limpah dengan ucapan syukur ketika kami merasakan betapa Tuhan itu baik, sehingga Engkau menyertai sepanjang persekutuan hari ini. Tuhan, terimalah ucapan syukur kami lewat puji-pujian yang kami naikkan kepada Tuhan, biar ini boleh menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Kami tetap meminta belas kasihan Tuhan supaya apa yang kami dengar firman Allah hari ini boleh kami tanam dalam hati kami, menjadi benih yang subur, bahkan benih ini boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah sesuai dengan pertobatan kami. Kami butuh Engkau Tuhan menerangi langkah hidup kami, karena kami tidak bisa berjalan sendiri tanpa Engkau. Di luar Kristus kami tidak bisa berbuat apa-apa. Untuk itu biarlah Roh Kudus terus berkarya dalam hidup kami, menaungi kami, menuntun kami, dan Engkau yang berdaulat atas kami semuanya. Tuhan, hari ini kami berdoa untuk pendengar terkasih yang sudah bergabung. Kami berdoa untuk Ibu Endang Hastuti, Amiruddin, Pak Roni Christian, Aba Weisel, Bapak Paulus Kumala, Om Yudi, Ibu Bertilian ini yang hari ini bertambah usia, Pak Christian Tefatoni, Ibu Kartini Raharjo, Pak Asyen. Tuhan berkatilah mereka dengan apa yang mereka kerjakan. Tuhan sendiri yang membuat berhasil dan beruntung. Keluarganya, pelayanannya, kesehatannya, usahanya, semuanya diberkati oleh Tuhan. Kami tahu Engkaulah sumber segalanya bagi kami, dan kami berharap kepada Engkau tidak pernah mengecewakan. Terima kasih untuk persekutuan yang indah dengan Bapak Roni Kusuma, Pak Alex yang ada di Kedawung, Bapak Purmanam, Ibu Ira, Furin. Tuhan memberkati juga untuk Ibu Yuni yang ada di Gayam, Ibu Kamila, Pak Waluyo Adi, Pak Petrus Trianto, Ibu Heni yang hari ini juga berulang tahun. Tuhan berikan umur yang panjang, sehat, bahagia, diberkati oleh Tuhan. Ibu Wayati, Tuhan juga yang akan memberkati. Bahkan pernikahan Feve dan Thomas esok, Tuhan berikan kelancaran dari awal sampai pada akhir.

program. Meskipun tidak bergabung, kami tahu sukacita daripada Allah yang akan limpah dalam kehidupan mereka, supaya semakin hari semakin mencintai Tuhan, semakin hari semakin berharap kepada Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa untuk Radio Star FM. Terima kasih karena hari ini Radio Star FM boleh mengudara, semuanya karena berkat Tuhan. Engkau memberkati Bapak Handoko Wibowo bersama dengan keluarga. Apa yang ditabur, Tuhan akan mengizinkan untuk menuai sesuai dengan apa yang ditabur dalam pelayanan misi di Radio Star FM. Kami yang bekerja di Radio Star FM ini pun tetap kami meminta supaya Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Sama seperti Tuhan mendatangkan berkat di hari kemarin, kami tahu hari ini berkat Tuhan juga tidak pernah habis-habisnya bagi kami. Engkau memberkati bangsa dan negara kami, ampunilah bangsa kami, pulihkanlah keadaan bangsa kami. Karena kami tahu dengan segala kondisi yang saat ini dialami oleh bangsa kami, kebakaran hutan yang sampai saat ini masih melanda di Pulau Kalimantan, Tuhan tolonglah belas kasihan-Mu, curahkanlah hujan-Mu, supaya bagi mereka-mereka yang terdampak, Tuhan tetap berikan kesehatan, Tuhan tetap berikan kekuatan, memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Mereka tidak takut, mereka tidak gentar, karena Tuhan sendiri yang berkuasa dalam kehidupan mereka. Bapa, tolonglah supaya bangsa kami ini aman. Aparat-aparat pemerintahan yang bekerja, Tuhan berikan kekuatan, berikan hikmat supaya menanggulangi setiap bencana, masalah-masalah yang ada di Indonesia, boleh mendatangkan keputusan-keputusan yang terbaik, bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan, tetapi untuk kepentingan rakyat Indonesia. Sungguh Tuhan, kami minta hikmat-Mu ada pada pemimpin kami, supaya dengan hikmat daripada Tuhan, mereka boleh takut akan Tuhan, bekerja dengan sungguh-sungguh, dan semuanya untuk kesejahteraan kami. Terima kasih Bapa. Shalom Allah ada atas bangsa kami, dan boleh kami rasakan, kami nikmati, kami boleh beribadah dengan leluasa. Kami tahu ini pertolongan daripada Tuhan. Engkau memberkati siaran Radio Star FM dari pagi sampai malam nanti. Tuhan berikan kelancaran. Alat-alat yang kami gunakan, Tuhan yang akan tolong. Ini doa kami Bapa. Ini seruan minta tolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pendengar terkasih, pagi hari ini saya Eva Prasanti pamit ya. Didukung Yayasan Gloria Yogyakarta, LBK Kamalang, LHI Jakarta, YTWR Batu. Kami pamit untuk pagi ini. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memerintah di dalam hati dan pikiran kita. Kami ucapkan selamat pagi. Tuhan memberkati.

0: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi? Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelunjak deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
3: Halo?
4: Halo, dengan Bu Inina ya?
3: Iya, dengan siapa ini?
4: Begini Bu, saya dari petugas Bea Cukai. Ibu baru saja mendapatkan paket dari Australia. Nah, setelah kami hitung, nilai pajak yang harus Ibu bayar di sekitar 5 juta rupiah. Nah, nanti Ibu bisa transfer ke nomor rekening atas nama Yanto Marianto ya.
3: Wah,
4: nomor rekeningnya di 0111-222-333. Jadi kami tunggu pembayarannya ya, Bu. Bu, halo? Bu Iin?
3: Iya, Mas, iya. Sebelum saya bayar, mau tanya. Bisa minta kode billing untuk pembayarannya? Terus barang untuk saya berupa apa ya? Nanti saya cek lewat beacukai.go.id. Atau kita ketemu langsung deh, Mas. Hari ini saya kebetulan mau ke kantor Bea Cukai. Gimana? Lah, ditutup. Berani-beraninya nipu.
5: Waspada penipuan atas nama Bea Cukai. Hubungi kantor Bea Cukai terdekat jika Anda diminta untuk membayar transaksi mencurigakan. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.

0: Mas-mas, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
5: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
6: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
5: Ah, yang benar.
6: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
5: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
6: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka. Tutupnya cuma Minggu.
5: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
6: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
5: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu. Bye.
6: Waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa.
7: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
8: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
9: minyak gosok cap tunggal.
8: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
9: minyak gosok cap tunggal.
8: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
9: minyak gosok cap tunggal.
8: Pokoknya, semua pakai
9: minyak gosok cap tunggal.

0: Berita hangat terkini Star News.
1: Star News hari ini diawali berita dari Surabaya. Irjen Pol Dekananto Eko Purwono menyampaikan pesan perdana setelah resmi menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur. Mengawali tugasnya, ia mengucap syukur sekaligus berterima kasih kepada Kapolri atas amanah yang dipercayakan kepadanya. Ia berkomitmen mendukung dan menjalankan program prioritas Presiden serta menjabarkan tagline Kapolri Jenderal Suyudi Arisetyo, yaitu Polisi Bersama Masyarakat. Selanjutnya dari Ngawi, desing suara pompa air di area persawahan Ngawi menjadi fenomena tersendiri di musim kemarau tiap tahunnya. Ya, pompa bertenaga listrik memang jadi andalan petani untuk kebutuhan pengairan sawah. Saat kemarau, petani tak mungkin mengandalkan aliran air irigasi lantaran mengering. Di hulu saja jumlah air sudah surut, sementara mengandalkan pompa diesel bukan solusi. Pemicunya, bahan bakar yang mengaktifkan pompa tersebut itu sulit untuk didapat. Dalam kondisi ini, sumur bor dengan pompa listrik atau sumur sibel menjadi solusi agar sawah tetap mendapat pasokan air. Sayangnya membangun sumur ini butuh biaya yang cukup besar. Informasi selanjutnya tentang perakiran cuaca untuk kawasan Surabaya dan sekitarnya. Hari ini diperkirakan berawan, suhu berkisar 27-37 derajat Celcius, kelembapan 37-72%. Saya Eva Prasanti untuk Star News pagi ini, Sabtu 10 Oktober 2026. Selamat pagi.
0: Demikian Star News hari ini. Simak setiap pagi hanya di 105,5 Star FM.

105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat pagi warga Star. Sampai di akhir pekan kembali, tepatnya edisi Sabtu 10 Oktober 2026. Untuk akhir pekan kali ini, kita ingat-ingat yang asik-asik aja ya. Kita hitung pelangi kita, bukan masalah atau badai kita. Apalagi Rani Krishna hadir menemani untuk Star Memory sampai jam 11 siang nanti ya, dengan rangkaian lagu-lagu nostalgia yang bisa mengajak Anda untuk bermemori indah, baik itu lagu-lagu manca maupun Indonesia. 3 jam ke depan, yang pengen bergabung silahkan saja. Oke, satu lagu dari Slang featuring Nirina Zubir dengan Pandangan Pertama, diambil dari soundtrack film Get Married, sudah hadir membuka Star Memory pagi hari ini. Lanjut Club Project dengan Rentang Asmara. Star Memory, salam nostalgia.

0: juga Apple Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
1: Check out FIFA buat aku juga, please.
2: Ngelunjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
5: Bis, hulu bis, semut baris. Dagangan laris, yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis, uangnya nggak habis-habis.
4: Cak Pri.
6: Bu Iin.
4: Lagi ngapain?
6: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
4: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
6: Enggak ah Bu, pasti mahal.
4: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya.
6: Masa, Bu?
4: Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
6: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
4: Tapi kan saya...
6: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.
7: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
4: Oke, Pak. Tapi, aduh...
7: Kenapa?
4: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh...
7: Tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Paul dan Mick. Paul dan Mick ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
8: Paul dan Mick membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Paul dan Mick-nya.
7: Oke, sama-sama. Paul dan Mick,
8: Paul dan Mick, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
9: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
10: 105.5 Star FM. Star Memory. Salam nostalgia.

105,5 Star FM. Satu lagu hadir dari Anang Hermansyah dengan Biarkanlah. Lagu ini dirilis tahun 2002 ya, di album Jati Diri. Dan memang ada beberapa lagu dari Anang sebelum saat ini ya, sebelum menikah itu banyak yang lumayan juga. Cuman memang ketika menikah dengan Krisdayanti tertutupi dengan aura aura bintangnya istrinya. Apalagi dia memilih di balik layar ya. Baik warga Star, sampai di menit ke-40 lepas dari jam 8 pagi waktu Star FM. Terima kasih yang sudah bergabung. Lanjut Rani Sapa, selamat pagi untuk Cak Kencur yang ada di kawasan Dawe. Kemudian juga ada Bu Anis yang ada di Bangil. Selamat pagi juga untuk Bu Nini, apa kabar yang ada di kawasan Situ Bondo. Sehat-sehat selalu ya Ibu ya. Kemudian juga selamat pagi di Probolinggo ada Om Yudi, lagunya sudah Rani hadirkan. Terima kasih Mbak Rani, selamat tugas, tetap semangat, sehat, senantiasa bahagia selalu bersama dengan keluarga tercinta. Amin. Kemudian ada Bu Yuni di kawasan Tanggulangin. Lagunya ditunggu ya Bu ya, sudah Rani persiapkan ini. Menyapa untuk Mbak Rani dan juga warga Star semuanya, semoga sehat dan bahagia selalu. Amin, terima kasih. Pagi, halo Ali Hushen yang ada di kawasan Probolinggo. I was born to sing, nanti juga ditunggu. Yang satu ini dulu dari Yana Julio dengan Satu Keinginan.

0: 105,5 Story FM. Kalau Anda yang membutuhkan solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dinet sekarang menghadirkan Dinet Dream, layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, Anda bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia pula fitur team messaging yang bisa dipakai untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enskripsi keamanan berlapis, Dream juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya di www.dinetprovider.id dan ikuti update terkini Dinet di Instagram dan like fanpage Facebook at Dinet Provider. Dinet, the quality internet service provider.
1: Are you the guys on the beach who hate everything? Is this some sort of hip music?

0: acul benjolan, uci-uci,
1: minyak gosok, jam tunggal.
0: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
1: minyak gosok, jam tunggal.
0: Lah kalau kena ambeien atau wasir,
1: ya, ya.

0: Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Wih, HP baru nih.
3: Yoi dong, bagus gak? Memorinya nih gede banget ya. Speknya gahar. Kameranya cakep banget nih.
2: Mantep. Boleh dong dipakai mabar, mumpung lagi semangat.
3: Kapan-kapan aja ya. Soalnya sinyalnya susah.
2: HP baru udah susah sinyal. Jangan-jangan HP ilegal tuh.
3: Hah? Emang ada yang begitu?
2: Ih, ada. Makanya kalau beli HP, beli di toko resmi dan terpercaya. Kalau beli bekas, tanyain asal-usulnya. Tanyain juga IMEI-nya atau International Mobile Equipment Identity. Nah, biar lebih yakin lagi, kamu bisa cek di imei.kemenperin.go.id.
3: Terus, kalau masih nggak bisa dipakai juga gimana dong?
2: Kamu bisa langsung mengajukan garansi ke penjual atau hubungi call center Kemenkominfo 159. Ingat juga, selalu beli barang-barang resmi demi kenyamanan bersama. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
4: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
5: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mangpet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
4: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
5: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
4: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
5: Canda bro.
6: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
5: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
4: Sama-sama bro.
8: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
9: Your music is back. Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
0: 105,5 Star FM. Star Memory. Salam nostalgia.

0: 105.5 Star FM, The Real Music.
1: 105.5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Stereo FM. Star People, penyakit memang tidak mengenal musim ya. Tapi kalau Anda sekarang yang lagi sakit, jangan sedikit-sedikit obat. Anda bisa mengatasi dulu dengan minyak gosok cap tunggal. Mengandung bahan-bahan alami yang berkhasiat untuk meredakan kembung, sakit kepala, sakit gigi, sariawan, sampai mengobati luka luar. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Untuk wilayah Kabupaten Pasuruan, bisa ke apotek Sumber Waras Pandaan, apotek Kupandaan, apotek Aira Pasuruan, apotek Atma Jaya Pasuruan, apotek Berkat Jaya Gempol, dan apotek Sumber Rezeki Pasuruan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jawa Timur Indonesia.

95,5 Star FM. From This Moment dari Shania Twain, dirilis sebagai bagian dari album tersuksesnya yang bertajuk Come On Over di tahun 1997. Awalnya lagu ini diniatkan untuk Celine Dion. Cuman ternyata nyanyiin sendiri aja. Oke, orkester kali ini hadir di menit ke-22 lepas dari jam 9 pagi waktu Star FM. Terima kasih untuk warga Star yang masih setia ya. Kali ini Rani lanjut sapa. Terima kasih, selamat pagi Pak Bambang yang ada di kawasan Pasuruan. Menyapa untuk semua warga Star ya. Semoga Mbak Rani sehat selalu, amin. Lagunya sudah Rani hadirkan, langsung semangat ya Pak ya. Oke, terima kasih. Kemudian juga ada Bapak Fadli di kawasan Probolinggo. Lagunya juga sudah dihadirkan. Sukses selalu untuk kru Star FM, amin. Sementara ada Bu Ima di kawasan Ngopak Pasuruan. Menyapa untuk semuanya saja. Buat Mbak Rani semoga diberi kesehatan serta dilancarkan rezekinya, amin. Halo Pak Purmanam yang ada di kawasan Pasuruan Kota. Menyapa Abah Waisel, Ko Asyen, Mas Adi, Tumiar Idawati, ada Camang Mustika, Tumiem Virgo, Mika Furin, Nana Rebecca, dan juga semuanya saja selamat beraktivitas kembali ya. Happy weekend. Untuk Mbak Rani, salam sehat selalu. Happy weekend juga, berkah dalam. Amin, terima kasih. Halo Nana yang dari kawasan Pasuruan, lagunya sudah Rani persiapkan ya. Terima kasih juga untuk Corinne Valencia Hans. Sementara Rani tengok dulu di Facebook juga sudah banyak sekali yang bergabung ya. Terima kasih. Selamat pagi saja untuk Tumiar Idawati ya. Pagi Kak dari Medan. Oke. Ada Mas Iki juga.

0: Hei, mau kemana Mas Pri? Kok anak-anak pada naik mobil sampean?
1: Ini Bang John, mau antar anak-anak kemah. Gurunya nyewa mobil saya.
0: Loh, mobil sampean kan bak terbuka toh?
1: Walah, gak apa-apa Bang. Uang saya lo gak ngebut.
0: Tapi Mas, mobil barang untuk mengangkut orang itu bisa kena denda loh. Rp250.000. Itu sesuai pasal 303, junto pasal 137, ayat 4, huruf A, B, dan C. Belum lagi mobil bak terbuka itu membahayakan keselamatan kalau dipakai mengangkut orang, Mas.
1: Tapi gimana ya? Saya punyanya cuma ini ya, Bang.
0: Gini, gimana kalau pakai mobil rusa punya saya? Desek-desekan dikit, asal aman.
1: Loh, gak apa-apa toh, Bang.
0: Yo, gak masalah, asal honornya bagi dua gitu loh.
1: Walah, modus ternyata. Yo, wis, yang penting aman, wis. Rek, turun, Rek. Pindah mobil.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM, bekerja sama dengan Polres Pasuruan.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi? Vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
1: Check out the FIFA buat aku juga, please.
2: Ngelunjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
5: Oke, Pak. Tapi, aduh.
4: Kenapa?
5: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
4: Tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Pol dan Mik. Pol dan Mik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
6: Pol dan Mik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Pol dan Miknya.
4: Oke, sama-sama. Pol dan Mik,
6: Pol dan Mik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
8: 105.5 Star FM. Star Memory. Salam nostalgia.

105,5 Star FM. Peter Pan hadir dengan Ada Apa Denganmu. Lagu ini single utama di album kedua Peter Pan yang berjudul Bintang di Surga di tahun 2004 ya. Ditulis sama Ariel. Belum jadi Noah. Berkat kesuksesan besar single ini, album Bintang di Surga berhasil terjual hingga 3 juta keping di Indonesia. Dan tentunya menjadi ikon besar buat Peter Pan ya. Dan meraih penghargaan sebagai penjualan album terbaik sepanjang tahun di MTV Music Award tahun 2005. Hadir di menit ke-43 lepas dari jam 9 pagi waktu Star FM. Oke, terima kasih. Ini Rani lanjut yang sudah bergabung di Facebook ya. Terima kasih, selamat pagi untuk Presto. Nanti dilihat ya, apakah cukup waktunya. Kemudian juga Pak Rete Heru Mulyono. Terima kasih kembali. Kemudian ada Mas Toto Blendrang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Hadir nyimak sambil ngecat pager. Aduh, aduh. Kene tak cat no, wani piro Mas Toto. Menyapa untuk Pak Rete, Mbak Nana, Mbak Reni, Anwar Eko, Tony Azura, Pak John Sableng, ada Mas Franky, Marcel, dan juga untuk Arfi, Apelo, mumpung prakerja. Yoi, malam minggu pisan yo. Apa kudu tak puterno lagu Apele gomblo ta? Oh no ay. Buat Mbak Rani sehat selalu, murah rezekinya, amin. Kemudian juga apa kabar untuk Putri Karisma Wijayanti? Ada Monique Harry ya. Selamat pagi juga untuk Gilang Aditya Maya Pada. Ada Echa Anindita Prameswari. Kemudian juga ada Sarip OTW. Kok lagunya tetap aja ya? Kalau yang lagunya tetap itu-itu aja, mohon maaf saya pending dulu ya. Kemudian juga ada Pak John Sableng yang lagi nyimak. Terima kasih. Oke, warga Star. Di era serba digital, Radio Star FM berkembang dengan berbagai inovasi. Salah satunya melalui program Starkit, di mana kami membuka studio untuk menjadi bagian dari proses pembelajaran. Di sini, murid-murid khususnya pelajar TK dan SD bisa belajar tentang cara kerja radio, profesi penyiar, public speaking, tour radio, dan yang pasti siaran di Radio Star FM. Hanya dengan Rp10.000 per siswa, sekolah putra-putri Anda bisa belajar langsung bersama para penyiar di Radio Star FM. Juga tersedia paket bundling kunjungan ke industri dan tempat wisata dengan harga terjangkau. Jangan lewatkan kesempatan ini, hubungi Star FM di 081-831-0755 untuk informasi lebih lanjut. Untuk Anda yang pengen tahu serunya apa sih, bagaimana sih Starkit itu, bisa dilihat di IG dan TikTok at Star FM 105.5 atau Starkit _ Pandaan. Baik, Vanessa William kali ini hadir dengan Color of the Wind.

0: Sama.
1: Oh, tapi sama aja kali, Bu. Kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu. Aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandeglang.
3: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
4: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
3: Cocok banget sama tema pesta kita.
4: Setuju,
3: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
4: Benar, dengan Cheers kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
3: Yuk angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
5: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
6: Pagi Anton.
7: Pagi Bella.
6: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
7: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
6: Kamu flu ya?
7: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
6: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
7: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
6: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
8: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
9: Beberapa hari kemudian.
10: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
6: Udah seger lagi nih.
10: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
8: Sanaflu, produksi PT San De Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
11: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
2: 105.5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

Seratus 5,5 Star FM. Baik warga Star, sampai kita di sesi Star of the Month masih bersama dengan The Cranberries. Album debut The Cranberries berjudul Everybody Else Is Doing It, So Why Can We? Rilis pada 1 Maret 1993 lewat Island Record. Inspirasi nama album ini rupanya tercetus saat anggota band menonton televisi, mendengar perkataan tentang orang-orang merilis musik, jadi kenapa kita tidak? Album ini diproduseri oleh Stephen Street, dikenal lewat kerjanya dengan The Smiths, dan sebagian besar lagu-lagu di album ini ditulis oleh Dolores O'Riordan, juga gitaris Noel Hogan. Sementara lagu unggulan di album ini adalah Linger dan juga Dream. Album ini di tahun 1993 meraih posisi nomor 1 di UK Album Chart dan juga tangga musik Irlandia. Kemudian pada Juni 1994, album ini kembali naik ke nomor 1 di UK, dibantu oleh pemutaran video musik MTV di Amerika Serikat. Album ini juga terjual jutaan kopi secara global dan meraih multi platinum, termasuk 5 kali platinum di Amerika Serikat.

105,5 Star FM. Satu lagu sebuah penantian dibawakan penyanyi folk country legendaris Indonesia era 80-an ya, Rita Ruby Harlan atau yang biasa ditulis Rita Ruby. Diciptakan dan dinyanyikan sendiri, masuk di album perdana Rita yang bertajuk Kepada Alam dan Pencintanya. Rilis tahun 1981 ya. Ini menjadi hit terbesar untuk Rita dan menjadi salah satu track yang paling populer, bertahan lama dan masih sering didengarkan sampai saat ini. Terbukti ada yang request. Baik, terima kasih. Selamat pagi saja untuk Agus Haryanto yang ada di Pojendrek Pasuruan ya. Menyapa buat semuanya saja. Untuk Mbak Rani, selamat bertugas, sukses selalu. Amin. Terima kasih. Halo Hendrik yang ada di kawasan Kedawung. Aduh, jam segini baru bangun tidur, rek. Masih otap, rei. Tadi lagunya sudah. Selamat pagi juga untuk Ibu Susmia di Probolinggo. Pandangan pertama tadi jadi ingat masa lalu loh Mbak. Seneng sama suami itu karena pandangan pertama. Dalam waktu yang singkat ya, Oktober ketemu, November lamaran, Desember nikah lah, gila. Kuatas sis. Kalau zaman dulu memang langsung sat-sat bet-bet gitu ya. Kalau sekarang banyak yang perlu dipikirin Bu.

Oke, terima kasih banyak Mbak Rani, lagunya dari tadi enak-enak loh. Saya simak aja. Terima kasih. Ada Felicia yang ada di kawasan Kedawung. Sudah dihadirkan ya. Selamat pagi juga. Ada Pak John Sableng. Katanya tadi nyimak saja loh di Facebook. Lah kok di WA ternyata enggak. Terima kasih ya. Kemudian juga selamat pagi untuk Bams yang ada di kawasan Sidoarjo. Insya Allah, menyapa untuk Frankie, Reni, Indah, Nana, Yanti, Sela dan juga semuanya. Amin. Lanjut yang sudah memberikan like-nya di Facebook ada Monique Harry. Kemudian juga ada Putri Karisma Wijayanti. Ada Pak John Sableng, Harry Susanto, Marcel, Sarip OTW, Eca Anindita. Ada Reni Prianti Katerji, Hendrik Bit, Toto Blendrang, Nana Rebeka, Fajar Yulianto, Muhammad Soleh. Ada Presto, ada Om Yudi. Ada Muhammad Yudi Bejo, Prio, Aba Waisel Samplangan, Mas Iki, Tumiar Idawati, dan juga ada Petra Antolin. Lanjut, kali ini Project Pop dengan Dugem vs Metal.

0: again.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
1: Check out FIFA buat aku juga, please.
2: Ngelunjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
5: Oke, Pak. Tapi, aduh.
4: Kenapa?
5: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
4: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
6: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
4: Oke, sama-sama. Poldanmik,
6: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
7: Iya,
5: catnya cedol, membahana ke seluruh angkasa.
7: Ya alhamdulillah, Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya tuh. Oh. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil.
5: Cocok, Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil. Senengnya itu, bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
7: Betul, Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
5: Kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 7488888.
7: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat, Bu. Paling jos gandos.
5: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Sisa catering syukuran kapan hari belum lunas, Bu.
7: Itu ya, iya ya. Ini loh, Bu, mau saya lunasi, Bu.
5: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
6: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna. Your music is back.
8: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
9: 105.5 Star FM. Star Memory. Salam nostalgia.

105,5 Stereo FM, Star People, percayakan internet Anda pada Dinet. Salah satu penyedia internet berkualitas lebih dari 20 tahun di Jawa Timur, Bali, dan Lombok yang selalu melakukan inovasi produk serta layanan premium secara terus-menerus. Bukti nyata perhatian Dinet pada kualifikasi standar kualitas pelayanan bagi pelanggan juga telah dicapai oleh Dinet dengan adanya standar quality management system ISO 9001:2015. Pelayanan handal Dinet didukung koneksi fiber optik ke International Backbone dan Indonesian Internet Exchange untuk memberikan akses internet berkualitas 24 jam 7 hari support dan monitoring system yang selalu siap membantu Anda. Segera hubungi 0341-408-999 untuk Malang dan sekitarnya. Kalau Anda di Surabaya dan sekitarnya, silakan hubungi 031-548-0500. Kunjungi websitenya di www.dinetprovider.id dan ikuti update terkini Dinet di Instagram dan like fanpage Facebook @dinetprovider. Dinet, the quality internet service provider.

0: kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
1: minyak gosok, cap tunggal.
0: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
1: minyak gosok, cap tunggal.
0: Lah kalau sakit perut atau mules,
1: ya minyak gosok, cap tunggal.
0: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai.

0: Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Mbak, tolongin Mbak.
3: Kenapa dek? Pagi-pagi kok udah nangis?
2: Ade habis kena tipu. Waktu itu kapan hari ada orang telpon, katanya dari bea cukai. Dia bilang Ade dapat paket.
3: Loh, kan enak.
2: Iya, tapi habis itu suruh transfer 2 juta sebelum barangnya diantar. Udah dia transfer. Tapi barangnya gak dikirim-kirim sampai sekarang.
3: Ya ampun, kasihan adiknya Mbak ini. Lain kali kalau dapat telepon begitu lagi, kamu tanya barangnya berupa apa. Terus cek di website beacukai.go.id. Jangan lupa minta billing pembayarannya juga. Pastikan kalau nomor rekeningnya itu resmi milik Bea Cukai, bukan perorangan. Kalau perlu, adik pastikan langsung ke kantor Bea Cukai. Gitu.
2: Iya Mbak. Adik emang gak hati-hati. Terus ini duitku gimana? Padahal itu mau dipakai buat beli album yang special edition, Mbak.
3: Blaen.
0: Ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
4: Bro, kenapa hidung meler sampai merah gitu?
5: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
4: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
5: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
4: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
5: Canda bro.
6: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
5: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
4: Sama-sama bro.
8: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
9: Your music is back. Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
0: 105,5 Star FM. Star Memory. Salam nostalgia.

105,5 Star FM. Satu lagu dari Take That, Hadi dengan Back For Good, membawa kita di menit akhir untuk Sun Memory hari ini. Terima kasih warga Star yang sudah bergabung. Mohon maaf kalau ada request yang belum sempat Rani hadirkan, juga kalau ada kesalahan, kekurangan, kehilafan ya. Setelah ini ada Stargate Asoy bersama dengan Eva Prasanti. Oke, selamat pagi, salam nostalgia.

0: dan Infocus.
1: Pernah dengar olahraga extreme ironing? Ini olahraga ekstrim dan performance art di mana seseorang membawa papan setrika ke tempat-tempat yang jauh dan berbahaya untuk menyetrika beberapa potongan pakaian. Extreme ironing ini sebagai cabang olahraga diperdebatkan di media massa. Beberapa lokasi dan momen untuk extreme ironing ini diantaranya ada di puncak gunung, hutan, kanu, sambil main ski atau snowboarding, di atas patung, di tengah jalan raya, di bawah laut, sambil terjun payung, dan di bawah danau yang membeku. Extreme ironing ini dilakukan secara solo atau beregu. Sebelum terkenal, band Monster Magnet sempat menggunakan extreme ironing ini dalam video mereka yang bertajuk Negasonic Teenage Warhead dari album Dopes to Infinity, rilisan tahun 1995. Pada 1997, di Leicester, East Midlands, Inggris, Foreshow memulai olahraga ini dengan memadukan panjat tebing dengan menyetrika. Pada bulan Juni tahun 1999, Shaw keliling dunia untuk mempromosikan olahraga ini. Ia mengunjungi Amerika Serikat, Fiji, Selandia Baru, Australia, juga Afrika Selatan. Setelah bertemu dengan sekelompok wisatawan Jerman di Selandia Baru, mereka membentuk kelompok Extreme Ironing International dan German Extreme Ironing Sections atau GAIS.
0: Sportline, Sportamer in Focus.
2: Sport Bites didukung oleh Juka Apple Tahesa, Juka Kesehatan.

Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat siang warga Star. Dibuka satu lagu dari Nadi Barakaya, Sayang. Artinya Stargate siap menemani aktivitas Anda dari jam 11 sampai jam 2 siang nanti. Bersama saya Eva Prasanti. Warga Star bisa bergabung, kirimkan saja WA-nya di 0818310755 atau bisa juga via Facebook, Twitter, dan yang berada di luar jangkauan Star FM bisa mendengarkan melalui streaming kami di www.radiostarfm.com. Radio online provided by Dinet, the quality internet service provider. Baik, kita dengarkan lagu yang lain ya. Kami sudah persiapkan kali ini dari Delia Paramita dengan Bulan Madu di program Stargate Star Joget. Asoy.

0: Mbak, belanja kemana ya? Pasar apa supermarket nih?
1: Aku sih prefer supermarket ya, Bu ya. Tempatnya itu kan bersih dan comfy gitu. Kalau Ibu mau ke pasar, it's okay juga sih. Soalnya kan harganya lebih cucme, which is Ibu tuh bisa dapat harga yang lebih murah daripada supermarket.
0: Sudah. Pusing Ibu denger Mbak ngomong nih. Pakai bahasa Indonesia aja, Mbak.
1: Ibu, gagal deh, please deh, Bu. Mbak kan anak zaman now, jadi mesti ngomongnya tuh mixed language gitu loh, Bu. Biar cool, kayak selebriti gitu loh, Bu.
0: Ini, justru kalau berbahasa Indonesia dengan baik dan benar, malah Mbak kelihatan keren loh. Boleh kok belajar bahasa asing, tapi ingat butir ketiga Sumpah Pemuda, berbahasa satu bahasa Indonesia. Jadi kita hargai para pahlawan yang memperjuangkan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional.
1: Oke deh, Ibu tuh emang goks bet.
0: Baru dibilangin sudah bet.
2: Lestarikan bahasa daerah, cintai bahasa Indonesia, dan kuasai bahasa asing. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.

105,5 Star FM. Soundtrack dari film Dilto Pagelhe. Lagu ini sudah ada sejak tahun 1997 ya. Dibintangi oleh Saruhan, Madhuri Dixit, ada Karisma Kapoor dan penampilan istimewa dari Akshay Kumar. Karisma Kapoor dan beberapa artis lain sempat ragu atau hampir menolak peran Nisa karena takut harus menari berhadapan langsung dengan Madhuri Dixit. Film ini sukses memenangkan 8 penghargaan di ajang Filmfare Awards serta 3 National Film Awards. Baik, salah satunya sudah kita dengarkan ya. Terima kasih untuk yang bersama dengan program Stargate. Di sesi yang pertama ini ada Lala di Sidoarjo, Bu Ani yang ada di Pondok Jati, Bu Yuni yang ada di kawasan Tanggulangin. Bu, pakai spasi ya, Dil Spasito gitu ya, Dilto Pagelhe begitu. Karena kalau tidak pakai spasi, bacanya jadi mencarinya salah begitu. Terima kasih Om Yudi, lagunya ditunggu ya Om, sudah kami persiapkan. Pak Purmanam yang ada di Pasuruan, terima kasih. Ada juga Mama Dian dari kawasan Bangil, Pak Bambang yang ada di Pasuruan. Furin, masa sampai 8 oktav? Enggak lah, bukan penyanyi. Terima kasih untuk Salman yang ada di Pasuruan Kota. Lagu yang Anda inginkan sudah kami persiapkan ya, ditunggu saja. Baik warga Star, kita akan dengarkan bersama pilihannya Om Yudi yang ada di kawasan Probolinggo ya. Dari Ona Sutra dengan Sisa, Sisa Cinta.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
1: Yeay, ngelunjep deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
3: Pagi, Anton.
4: Pagi, Bella.
3: Kamu kenapa, Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu, Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu, nih buruan minum Sanaflu. Bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun, Bel. Gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
3: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
7: Pagi, Bella. Cerah banget ya hari ini.
3: Udah seger lagi nih.
7: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong, Bel.
5: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Wih, HP baru nih.
9: Yoi dong, bagus gak? Memorinya nih gede banget ya. Speknya gahar. Kameranya cakep banget nih.
8: Mantep. Boleh dong dipakai mabar, mumpung lagi semangat.
9: Kapan-kapan aja ya, soalnya sinyalnya susah.
8: HP baru udah susah sinyal. Jangan-jangan HP ilegal tuh.
9: Hah? Emang ada yang begitu?
8: Ih, ada. Makanya kalau beli HP, beli di toko resmi dan terpercaya. Kalau beli bekas, tanyain asal-usulnya. Tanyain juga IMEI-nya atau International Mobile Equipment Identity. Nah, biar lebih yakin lagi, kamu bisa cek di imei.kemenperin.go.id.
9: Terus, kalau masih nggak bisa dipakai juga gimana dong?
8: Kamu bisa langsung mengajukan garansi ke penjual atau hubungi call center Kemenkominfo 159. Ingat juga, selalu beli barang-barang resmi demi kenyamanan bersama. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
10: Baik! Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
3: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
4: Aduh.
3: Kamu kenapa?
4: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
3: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mic. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
5: Poldan Mic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
3: Ayo semangat. Poldan Mic, pol.
5: Poldan Mic, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
11: Hai warga Star, saya Putri Kalina. Lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di Stargate 105,5 Star FM.

0: Eh papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
2: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu. Bye.
1: Waduh. Tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
3: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.

0: juga Apple Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Pengumuman. Kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Megadisc. Kini, Megadisc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
2: Megadisc, where music matters.
3: Warga Star, saya Inoda Tista. Monggo, yang mau request terus lagu saya.
4: Para penonton, bapak-bapak, ibu-ibu, semua yang ada di sini,
3: simak terus yo, lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di 105,5 Star FM. Star get, star joget, asoy.
5: Maafin Inul ya, udah dulu ah.

105,5 Star FM. Lagu yang menceritakan tentang kerinduan yang mendalam terhadap seseorang setelah berpisah. Dengan pesan simbolis gelang alit atau gelang kecil di jari agar tidak pernah dilupakan sampai mati. Nuansa musiknya yang kental dengan aroma khas Banyuwangi, hampir tidak ada unsur dangdut mainstreamnya, kecuali selipan suling khas dangdut yang menjadi ciri khas vokal dan cengkoknya Ikke Nurjana. Diciptakan oleh Mahfud Andang dan juga Faturrahman ya. Kalau lirik bahasa Indonesianya ini oleh Edi Nuansa. Baik warga Star, sudah kami hadirkan untuk kesempatan kali ini gelang alit. Terima kasih untuk Mas Hafi yang ada di Sading Rejoso untuk lagu yang Anda pilih. Semoga saya bisa hadirkan begitu ya. Terima kasih sudah setia bersama dengan program ini. Diam. Untuk lagu dari Lilis Karina sebentar lagi akan kita dengarkan, sabar. Terima kasih untuk Samudra Dirgantara, Hasdi, Cinta Durjana requestnya. Anjina Viva, terima kasih. Aba Waisal juga terima kasih sudah bergabung. Ada Bintang Mandala, lagu yang diinginkan, Kabut Biru, Elvi Sukaisi. Sabar ya, terima kasih untuk Om Yudi, Toto Blentrang, Aba Waisal, Petra. Ada Diom, Hasdi, Sucang, ada Bintang Mandala, Samudra Dirgantara, dan Anjina Viva. Terima kasih buat like-nya. Baik warga Star, kita akan mendengarkan lagu yang lain ya. Ini masih dipilih oleh warga Star yang sudah bergabung dari Nada Nadi dengan Malam Terakhir.

0: Kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
0: Sama-sama bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
6: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
5: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
6: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
5: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
6: Ya kan?
5: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
6: Ngelunjep deh.
7: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
8: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
9: Oke, Pak. Tapi, aduh.
8: Kenapa?
9: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
8: Tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Paul dan Nick. Paul dan Mick ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Paul dan Mick membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
9: Wah, sakit kepala saya.

0: Ya udah reda nih Pak, makasih ya Pak Pol dan Mik-nya.
1: Oke, sama-sama. Pol dan Mik,
2: Pol dan Mik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter.
3: Hai warga Star, saya Ronda Akademi.
4: Jangan bermain api, takut terbakar nanti.
3: Simak terus lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di Star Get, Star Joget.

0: juga Apple Thai Star juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A.
1: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
2: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
1: Setuju. Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
2: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
1: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
3: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
4: The pot sudah buka, sate sudah siap bakar, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh, satu ceret loh, gratis lagi.
5: Lah Bapak udah promosiin The Pot-nya belum?
4: Ya sudah, itu Bapak pasang spanduk di depan.
5: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, Pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Ini Bapak pasang iklan deh.
4: Iklan di mana?
5: Di Radio Star FM aja, Pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh, dia langsung cari The Pot-nya Bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
4: Terus mahal gak tuh harga promosinya?
5: Masih terjangkau, Pak. Apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
4: Wah, ini yang Bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
5: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
4: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya. Bapak bayar pakai sate nanti.
6: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
7: minyak gosok tunggal.
6: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
7: minyak gosok cap tunggal.
6: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
7: minyak gosok cap tunggal.
6: Pokoknya, semua pakai
7: minyak gosok cap tunggal.

0: pilihan keluarga Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Hai warga Star, saya Christina.
3: Jatuh bangun aku mengejarmu.
2: Simak terus lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di Star Get, Star Joget, Asoy. Dengarkan terus 105.

105,5 Star FM. Di jam 1 masuk di sesi Star of the Month ya. Warga Star, vokalis utama dari The Cranberries, Dolores, meninggal dunia karena kecelakaan tenggelam di bak mandi akibat keracunan alkohol. Ia ditemukan meninggal pada 15 Januari tahun 2018 di sebuah kamar Hotel Hilton di Park Lane, London, Inggris. Pengadilan koroner menyatakan bahwa kematiannya murni kecelakaan dan bukan tindakan bunuh diri. Berdasarkan hasil pemeriksaan toksikologi, ia berada dalam pengaruh alkohol yang cukup tinggi saat berada di dalam bak mandi hingga tak sadarkan diri dan tenggelam. Kita dengarkan dari The Cranberries dengan I Can Be With You.

0: dan muncul benjolan, uci-uci,
1: minyak gosok, cap tunggal.
0: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
1: minyak gosok, cap tunggal.
0: Lah kalau kena ambeien atau wasir,
1: ya minyak gosok, cap tunggal.

0: keluarga Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
3: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
2: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
3: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
3: Iya kan?
2: Check out FIFA buat aku juga, please.
3: Ngelunjak deh.
0: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
5: Aduh.
2: Kamu kenapa?
5: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mic. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
6: Poldan Mic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan Mic, pol.
6: Poldan Mic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Halo, saya Rena KDI.

105,5 Star FM. Untuk Anda yang butuh solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dnet kini menghadirkan Dnet Dreams, sebuah layanan messaging solution yang berbasis email yang berdedikasi, aman, terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi kami 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya, atau di 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram, like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

0: Mas-mas, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Ah, sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare. Pilihan keluarga
5: Widih,
2: sehat.
5: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
6: Iya,
5: catnya cetar membahana ke seluruh angkasa.
6: Ya Alhamdulillah, Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangi.
5: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil. Senengnya itu bukannya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
6: Betul Bu, saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745-535.
5: Kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085-100-74-8888.
6: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
5: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
6: Itu ya, iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
5: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil, membuat hidup Anda lebih berwarna.
7: Pagi Anton.
8: Pagi Bella.
7: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
8: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
7: Kamu flu ya?
8: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
7: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
8: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
7: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
9: Beberapa hari kemudian.
10: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
7: Udah seger lagi nih.
10: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
11: Dimanapun kau berada, kau selalu ku cinta, walau tak bersama.
12: Halo, Assalamualaikum, saya Sodik Monata. Jangan lupa dengerin terus Star FM 105,5, Stargate, Star Joget, Asol.

105,5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Warga Star, saya pamit ya. Dan berikutnya Uzi Aulia yang menemani di sesi 2 Stargate. Terima kasih untuk kebersamaannya. Kita jumpa di lain waktu. Selamat siang dan bye-bye.

0: informasi hangat terkini, Star Update.
1: Star Update untuk siang hari ini diawali berita dari Surabaya. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengapresiasi tingginya antusiasme masyarakat untuk mengikuti upacara peringatan Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur di Gedung Negara Gerahadi Surabaya pada Senin mendatang. Sebanyak 500 kuota undangan yang disediakan bagi masyarakat diludes hanya dalam waktu 31 detik begitu pendaftaran dibuka pada tahap pertama Jumat kemarin. Terpenuhinya kuota dalam waktu kurang dari 1 menit itu menunjukkan besarnya minat masyarakat untuk hadir dan menjadi bagian dari peringatan Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya dari Bojonegoro, pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian menyalurkan bantuan benih padi sebanyak 589,8 ton hingga Oktober 2026. Bantuan ini menjangkau lahan pertanian seluas 23.693 hektar sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan dan menjaga produktivitas padi di daerah. Kepala DKPP Kabupaten Bojonegoro Zainal Fanani mengatakan bahwa bantuan benih bermutu itu merupakan bagian dari sinergi pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan pemerintah kabupaten. Saya Eva Prasanti untuk Star Update siang ini, Sabtu 10 Oktober 2026. Selamat siang.
0: Demikian Star Update hari ini. Simak setiap siang hanya di 105.5 Star FM The Real Music.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Diawali dengan lagu yang dulu dipopulerkan oleh Doel Sumbang, ada Kalimera Athena versi dari Dara Ayu. Selamat siang warga Star, selamat datang di Star G2. Dan untuk edisi kali ini, Sabtu tanggal 10 Oktober 2026, di tanggal cantik, ada saya Uzi Aulia yang bertugas sampai nanti jam 5 sore. Kita lanjut dengan kolaborasi Akbar Chalai dan Mingse dengan Kok Masih Rindu?

105,5 Star FM. Setelah mereka sukses dengan kolaborasi lewat lagu Astaga Bercanda, kita dengerin kolaborasi Akbar Chalai dan Mingse kembali dalam Kok Masih Rindu. Tentu saja masih konsisten dengan genre hipdut yang sekarang juga lagi ngehip. Lagi ngetren kalau bahasanya milenial ya. Oke, buat yang mau bergabung di Target 2 bisa kirim pesan singkat lewat 081-8310755 atau komen di media sosial kami. Salah satunya lewat Facebook Star 105.5 FM atau bisa juga lewat akun X at Star FM 1055. Kita lanjut dengan kolaborasi Ebi dan Zahra DA7 dalam Saat Bahagia.

0: Eh papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
1: Waduh. Tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Starcat in the house.

105,5 Star FM. Di cover dari lagu dangdut klasik yang dulu juga pernah dipopulerkan oleh Ida Laila. Kali ini kami hadirkan versinya Riri Cantika dengan Bunga Dahlia. Mungkin karena memang dasarnya versi aslinya sendiri sudah sangat khas dengan aransemen musiknya, jadi dari segi aransemen juga gak terlalu banyak berubah warga Star. Jadi walaupun bunga ini, lagu ini sudah dirilisnya cukup lama, sudah dari bukan cukup yang lama banget gitu ya, tapi sudah dari tahun 2026, baru beberapa bulan, bukan yang lama banget, tapi hitungannya juga udah beberapa bulan yang lalu tuh, bulan Februari kira-kira udah lumayan lama dibandingkan lagu-lagu yang rilis bulan sekarang gitu ya. Walaupun dirilisnya di tahun ini, tapi lagu ini kayaknya memang lebih bisa dinikmati dengan tidak terlalu banyak mengubah aransemen aslinya. Kita tinggalkan dulu Riri Cantika dengan Bunga Dahlia. Kali ini kita lanjut dulu dengan lagu dari Ghea Yubi, Ada Kebelet Kawin.

0: Kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
0: Sama-sama bro.
4: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
6: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
5: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
6: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget, search aja dulu.
5: Beneran FIFA transformasi? Vibe-nya jadi lebih fresh.
6: Iya kan?
5: Check out the FIFA buat aku juga, please.
6: Ngelunjak deh.
7: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
8: Kalau di badan muncul benjolan, uci-uci.
9: Minyak gosok.
8: Sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD.
9: Minyak gosok cap tunggal.
8: Lah kalau kena ambeien atau wasir?
9: Ya, minyak.

0: Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Halo warga Star, dengerin, gabung, dan request terus lagu saya Surni Bahar hanya di Star Get Star FM. Asik-asik.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi aduh.
0: Kenapa?
1: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmik,
2: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
4: Solobis semut baris. Dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris. Pacarnya klimis uangnya nggak habis-habis.
3: Cak Pri.
5: Bu Iin.
3: Lagi ngapain?
5: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
3: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
5: Enggak ah Bu, pasti mahal.
3: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
5: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
3: Tapi kan saya...
5: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.
2: In the house.

105,5 Star FM dari Fitri Karlina yang kali ini hadir dengan lagu yang berjudul Jangan Menangis Untukmu. Ini penyanyi dangdut, salah satu penyanyi dangdut yang bisa dibilang pendukung setianya tim nasional Indonesia. Fitri Karlina ini sangat support gitu ya, sangat mendukung para pemain-pemain timnas, baik yang lokal maupun maksudnya yang lahir kelahiran Indonesia maupun yang naturalisasi. Kemudian juga dia selalu hadir di pertandingan-pertandingan timnas, terutama kemarin gitu ya, termasuk yang kemarin yang waktu FIFA ASEAN Cup 2026 itu. Kemudian juga dia sering membagikan momen ketika bertemu dengan para pemain tim nasional, luar biasa sekali. Walaupun seorang seniman, kayak dia itu benar-benar membaur dengan para penggemar lainnya gitu, untuk memberikan dukungan kepada para pemain sepak bola yang berjuang untuk prestasi kita di bidang olahraga, prestasi negara kita di bidang olahraga. Selamat siang untuk yang sudah mengirimkan pesan singkatnya. Saya ketemu dengan Alfian di Pasuruan Kota. Afian ya. Request lagu dari Dara Ayu featuring Bajul Danu, judulnya Kalau Bulan Bisa Ngomong. Tak doain sehat selalu dan sukses selalu buat Kak Uzi. Terima kasih. Juga ada Yuda di Grati Pasuruan. Ini mohon maaf banget nih ya, saya waktu dengerin lagu ini tadi liriknya lumayan rusuh, jadi gak bisa saya putar di radio. Kalau mau requestnya ganti silakan, pastikan liriknya isinya aman semua ya. Jadi lirik yang aman tuh gimana? Jadi kalau lagunya itu tidak mengandung kata umpatan, tidak mengandung kata-kata, kalimat-kalimat yang vulgar, yang istilahnya itu ya harusnya disensor gitu ya. Pokoknya jangan sampai mengandung kata-kata yang kurang pantas gitu. Oke, kita akan dengarkan Kalau Bulan Bisa Ngomong.

0: dengerin, gabung, dan request terus lagu saya Surni Bahar hanya di Star Get Star FM. Sik asik.
1: Aku dipulih.

105,5 Star FM. Nama ini kalau di sepak bola itu jadi nama satu orang. Tapi kalau di dangdut jadi nama dua orang. Ada Rizky Ridho baru saja hadir dengan lagu yang dulu dipopulerkan oleh mantan gubernur Jawa Timur ya, era-era 90-an dulu. Tidak semua laki-laki. Jadi dulu itu selain dikenal sebagai politisi, sebagai pejabat publik gitu ya, Basofi Sudirman ini juga beberapa kali terlibat atau mengeluarkan karya seni. Salah satunya adalah lagu dangdut ini tadi, Tidak Semua Laki-Laki. Sebenarnya ini lagunya Leo Waldi kan ya, yang pernah dipopulerkan oleh Leo Waldi. Tapi kemudian dirilis versinya juga oleh Basofi Sudirman dan... Kenapa kok versinya Pak Basofi ini sangat populer? Oke, kita tinggalkan dulu Tidak Semua Laki-Laki. Selamat sore untuk Anda yang baru tune in di frekuensi ini. Anda juga bisa mendengarkan siaran Star FM melalui streaming online di radiostarfm.com. Selamat sore untuk warga Star yang baru bergabung ketemu dengan Om Yudi. Selamat sore Om. Selamat bertugasnya buat saya. Tetap semangat, sehat senantiasa, bahagia selalu bersama dengan keluarga tercinta. Terima kasih Om Yudi. Sehat-sehat juga untuk Anda. Petra Antolin, mohon maaf banget. Ini Memori Daun Pisang versinya Solid Agi. Bisa di requestnya di Stargate 1. Harusnya tadi di Stargate Asoy. Kalau di sini tidak bisa. Terima kasih sudah bergabung dengan Stargate 2. Sekarang kita lanjut dengan lagu dari Safira Inema, Ada Sayang.

105,5 Star FM. Kita masuk dulu ke segmen Star of the Month dengan bintang kita ada The Cranberries. Band ini mendapatkan predikat sebagai salah satu band alternatif terlaris pada dekade 1990-an dan sudah menjual hampir 50 juta album di seluruh dunia sampai dengan tahun 2019. Mereka juga menerima penghargaan dari MTV Europe Music Awards, kemudian World Music Award, dan juga masuk nominasi Grup Internasional di Brit Awards. Nominasi dan kemenangan di Juno Awards, serta penghargaan Ivor Novello untuk International Achievement dan BMI Awards dengan Special Citation of Achievement. Album Indian sendiri juga membuat mereka mendapatkan nominasi penghargaan Grammy untuk album rock terbaik dengan video untuk lagu mereka Zombie. The Cranberries juga menjadi band Irlandia pertama yang mencapai 1 miliar kali ditonton di YouTube. Tapi kali ini kami hadirkan lagu mereka yang berjudul When You're Gone.

0: juga Apple Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A.
1: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
2: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
1: Setuju. Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
2: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
1: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
3: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
4: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
5: Your music is back. 105.5, Star FM, the real music.

0: Kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mangpet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
0: Sama-sama bro.
4: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh, kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
6: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
5: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
6: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
5: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
6: Iya kan?
5: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
6: Yeay, ngelunjap deh.
7: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
8: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
9: Oke, Pak. Tapi, kenapa? Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
8: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
9: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
8: Oke, sama-sama. Poldanmic,
2: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
10: The home.

105,5 Star FM dari Selfie Kitty. Selfie Kitty yang baru saja hadir dengan lagunya yang berjudul Takut Kamu Hilang. Tenang aja, Star G2 gak hilang, gak kemana-mana, masih di 105,5 Star FM. Selamat sore Mbak Nana Rebecca di Sidoarjo, apa kabar? Yang request lagu judulnya Tepung Kanji. Salamnya untuk Pak Rete, Toto Blendrang, Arfi Florinen, Anwar Eko, Bams, Frankie, kemudian Chris, Marcel Furniture, juga Mbak Reni, Mbak Ani, Mak El, dan semua warga Star FM dimanapun berada. Semoga sehat dan bahagia selalu. Buat Mbak Uzinya, selamat bertugas dan terima kasih banyak, sama-sama Mbak Nana. Semoga Mbak Nana dan semua warga Star juga dalam keadaan sehat. Meskipun kita tiap hari banyak banget tugas yang harus kita lakukan, tapi di sela-sela aktivitas jangan lupa untuk berolahraga ya warga Star. Olahraga ini bagus banget untuk bikin tubuh kita supaya tetap bugar, tetap sehat, tetap fit, dan juga bagus untuk bikin suasana

105,5 Star FM yang tadi request tepung kanji, judul lainnya Aku Ramundur. Ini kami hadirkan versi dari Wandra dan Jihan Audi. Selamat mendengarkan untuk Mbak Nana tadi yang request ya. Halo untuk Bams di Sidoarjo yang menunggu kemunculan lagu Pelasteri atau Sambal Terasi. Salamnya buat Frankie, Reni, Indah, Nana, Yanti, Sela dan semuanya. Terima kasih. Sama-sama. Dan warga Star, Star FM masih membuka pendaftaran buat yang mau ikut kegiatan di Star Kids, program inovasinya Star FM, di mana kami membuka studio untuk menjadi bagian dari proses pembelajaran sekolah anak-anak Anda. Dari mulai murid TK sampai SD bisa belajar tentang cara kerja radio, profesi penyiar, public speaking, tour radio, dan yang pasti siaran di radio Star FM juga. Kalau ada yang mau study tour, bisa nggak? Bisa. Boleh. Nah, untuk harganya masih sangat terjangkau. Dan tersedia juga paket bundling kunjungan ke industri dan tempat wisata dengan harga terjangkau. Jangan lewatkan kesempatan ini, warga Star. Untuk info lebih lanjut, Anda bisa hubungi Star FM di 081-83-10755. Kalau mau lihat seperti apa keseruan kegiatannya, bisa cek di Instagram dan TikTok @starfm105.5 atau bisa cek di @starkids_pandaan. Sekarang kita lanjut dengan lagu dari Farel Prayoga, ada Satru 2.

0: Keluarga Star, saya Imei Mei.
1: Jangan cintai aku lagi, jangan sayangi aku lagi.
0: Request terus lagu saya di Stargate 2 105,5 Star FM. Sik asik.

0: 105,5 Star FM dari Denada yang berkolaborasi dengan J Flow ada Koplo. Menunjukin kalau Denada itu benar-benar berbakat, apalagi dalam segi musik dan vokal. Karena dia itu pernah merilis lagu berbagai genre, R&B pernah, jadi rapper udah jagonya. Habis itu rilis lagu pop pernah juga. Lagu rock, gak usah ditanya, pernah. Walaupun bukan yang rock banget ya, tapi kayak masih pop, ada popnya gitu. Dangdut, waduh, kalau ini sekarang udah malah sering banget. Selamat sore untuk Fahri yang mau request dong kak, lagunya Guyon Waton judulnya Menepi. Buat kakaknya, terima kasih. Sama-sama. Dan juga di sini ada Yuda Digrati, ini requestnya diganti, saya cek dulu untuk lagunya apakah aman atau aman aman atau tidak gitu ya, untuk diputar di sore hari ini di Stargate 2. Tapi sekarang kita dengarkan dulu requestnya Bams. Kami hadirkan Della Monica dengan Pelastri.
1: Utamakan dolar, kurangi percintaan. Mergo urip butuh hiburan, tutup.

105,5 Star FM dari Guyon Waton baru saja hadir dengan Menepi. Ini sebuah lagu yang menunjukkan kalau kita tuh mesti sadar diri. Kalau emang bukan kita tujuannya, ya udah mau gimana lagi. Selamat mendengarkan buat yang tadi sudah request ya. Ada Fahri tadi. Semua jadi ingat nih film lawas, tokoh utamanya Fahri. Film yang bukunya saya suka, tapi filmnya makasih gitu. Itu kira-kira tahun 2007 atau 2008 ya rilisnya dulu. Tapi ya namanya selera, beda-beda orang dalam menanggapi sebuah karya. Termasuk lagu dangdut. Nah, lagu dangdut ini kan sekarang itu subgenre-nya atau cabang-cabang aliran musiknya itu kan banyak banget ya warga star, mulai dari dangdut koplo, habis itu pop dangdut, hip dut, apalagi jedak-jeduk lah ya, dangdut remix, dangdut DJ, ada yang bilang dangdut horek, macam-macam. Dan ini menunjukkan kalau kreativitas para seniman musik dangdut khususnya ini memang luas, dan menunjukkan juga kalau musik dangdut sebenarnya bukan kehilangan pendengar, tapi hanya harus menyesuaikan dengan zaman. Kalau dulu kita dengarnya musik dangdut tradisional tuh kayak memang nuansa Arab dan Indianya kental banget. Ya begitu deh, pokoknya musiknya warnanya seperti itu, kayak seragam aja ya. Kemudian masuk tahun 2090-an, nah mulai muncul ada namanya disco dangdut. Menyesuaikan dengan selera orang, di mana mereka itu tetap mau mendengarkan musik dangdut dengan cara yang nyaman, tanpa menyingkirkan kayak musik favorit mereka sebelumnya gitu. Oke, tadi ada yang request lagu judulnya Bawa Santai dari Echo Show, langsung kami hadirkan untuk Anda.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi? Vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
1: Check out the FIFA buat aku juga, please.
2: Ngelunjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
6: Iya,
5: catnya cedol membahana ke seluruh angkasa.
6: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu. Oh. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil.
5: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil. Senengnya itu, bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
6: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolursari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
5: Oke, kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 7488888.
6: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
5: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
6: Itu ya, iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
5: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
7: Stargate in the house.

105,5 Star FM, duet Tasya Rosmala dan Putri The Academy hadir dengan Ajari Aku. Dan ini membawa kita ke menit 29 lepas dari pukul 4 sore waktu Star FM. Masih ada beberapa menit untuk kita mendengarkan lagu-lagu dangdut modern yang bikin kita semangat sore hari ini, warga Star. Cuaca di Pandaan dan sekitarnya masih cerah ceria, terang benderang. Pas banget nanti buat jalan-jalan malam minggu ya. Ada rencana mau kemana nih? Bareng yang tersayang, tercinta, terkasih. Oke, sekarang kita lanjut dulu. Ada kolaborasi Ridho Roma dan Sonet 2 Band. Kami hadirkan dengan Tiada Mungkin Lagi.

0: baik. Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
3: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Hei, mau kemana Mas Pri? Kok anak-anak pada naik mobil sampean?
5: Ini Bang John, mau antar anak-anak kemah. Gurunya nyawa mobil saya.
4: Loh, mobil sampean kan bak terbuka toh?
5: Walah, nggak apa-apa Bang. Uang saya lo nggak ngebut.
4: Tapi Mas, mobil barang untuk mengangkut orang itu bisa kena denda loh. Rp250.000. Itu sesuai pasal 303, junto pasal 137, ayat 4, huruf A, B, dan C. Belum lagi mobil bak terbuka itu membahayakan keselamatan kalau dipakai mengangkut orang, Mas.
5: Tapi gimana ya? Saya punyanya cuma ini ya, Bang.
4: Gini, gimana kalau pakai mobil rusa punya saya? Desek-desekan dikit, asal aman.
5: Loh, gak apa-apa toh, Bang?
4: Ya, gak masalah, asal honornya bagi dua gitu loh.
5: Walah, modus ternyata. Ya, wis, yang penting aman, wis. Rek, turun, Rek. Pindah mobil.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM, bekerja sama dengan Polres Pasuruan.
7: Mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
8: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
7: Sukses dong, Venacare.
8: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
7: Sama, herbal Venacare setiap hari.
8: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
7: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul.
9: Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
10: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
11: Segar bugar.
12: Ya Venacare.
10: Herbal Venacare.
13: In the house.

105,5 Star FM dari Musbro featuring Delima dengan Andeca Andeci. Ini sebenarnya lagu yang enggak cuma lama tapi sangat-sangat jadul zaman dulu. Kalau dibilang dari tahun berapa, Mbak? 70-an, lebih tua lagi. Mungkin ada yang kenal versinya Warkop DKI. Ada juga yang kenal versinya Doyo. Ada juga yang kenal versi komedinya dinyanyikan oleh para cast dari Opera Van Java. Atau mungkin lebih kenal versi ini. Ini tadinya adalah lagu dari musisi ternama Indonesia tahun 1960-an, yaitu Oslan Hussein. Tapi emang lebih cocok buat dangdut ya. Bukan berarti genre lain gak cocok-cocok aja. Cuman kalau dibikin dangdut itu lebih gimana ya? Lebih nendang gitu ya. Oke, sekarang kita akan lanjut ke lagu berikutnya dari Putri Topeng dengan Untuk Siapa Cintamu.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Dan karena sudah mendekati pukul 5 sore, maka sampai di sini dulu kami menemani Anda dalam Stargate 2. Terima kasih atas kebersamaan Anda, warga Star. Dan mohon maaf jika terdapat kekurangan selama kami mengudara. Setelah ini jangan pindah frekuensi, karena selanjutnya akan hadir program Radioaktif. Saya Uzia Ulia pamit dulu, selamat sore. Dan sebagai penutup, ada Titi Kamal dengan Rindu Semalam.

0: 105.5 Star FM, The Real Music Station. Star by Infotainment in Focus.
1: Sebelum dikenal sebagai solois, Raisa pernah tergabung dalam sebuah band bernama Andante. Band ini dibentuk oleh Kevin Aprilio setelah berkenalan dengan teman-temannya melalui jejaring sosial Friendster pada tahun 2008. Bersama Andante, Raisa merekam single berjudul Seandainya. Sayangnya arah musik yang cenderung pop rock tidak cocok bagi Raisa, sehingga dia memutuskan mundur. Kevin akhirnya membubarkan Andante dan membentuk band kembali bersama Trian, Raka, dan Widi dengan nama Viera. Sementara Raisa 2 tahun setelahnya atau pada 2010 debut sebagai solois dengan single berjudul Serba Salah.
0: Star by Infotainment in Focus.
2: Starbites didukung oleh juga Apple Tahesa, juga

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Menjelang malam mingguan warga Star. Seperti biasa di hari Sabtu ini mulai jam 5 sore sampai nanti jam 7 malam. 2 jam aja akan hadir lagu-lagu modern rock yang bisa Anda dengarkan dalam Radio Aktif. Dan kali ini ada saya yang kembali bertugas, Uzi Aulia. Jangan bosan-bosan ya. Sudah dibuka dengan satu lagu dari Green Day, ada Know Your Enemy. Kali ini kita lanjut dengan lagu dari Hoobastank, ada Crawling in the Dark.

105,5 Star FM. Crawling in the Dark dari Hoobastank. Jadi lagu kedua kita di sore hari ini. Dan buat yang mau gabung, silakan kirim pesan singkat lewat 081-8310755. Bisa juga komen ke media sosial kami. Anda bisa pilih mau ke halaman Facebook, silakan menuju Star 105.5 FM. Tapi kalau mau komen di akun X, langsung tag at Star FM 1055. Kali ini sambil nunggu waktu maghrib, kita dengarkan bareng-bareng satu lagu dari The Strokes, ada Last Night.

0: Sama.
1: Oh, tapi sama aja kali Bu, kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu. Aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Hey, radioactive, continue.

105,5 Star FM diambil dari album Dizzy Up The Girl yang rilis tahun 1998, yang mana ini adalah album studio keenamnya Goo Goo Dolls. Dan kami hadirkan singlenya yang berjudul Slide. Sebenarnya ini menceritakan tentang sisi kelam dunia remaja gitu ya. Dunia remaja yang mereka terlalu kebablasan gitu ketika berpacaran. Kayak gitu. Dan ini juga digambarkan dalam video klipnya Warga Star. Yang kemudian dikonfirmasi oleh member dari Goo Goo Dolls sendiri. Dan untuk yang sudah mengirimkan pesan singkatnya melalui 081-83-10755, selamat sore buat Anda. Nanti akan kami bacakan satu persatu, tapi sebelum itu buat yang saat ini lagi kurang enak badan, sudah siap-siap mau cari obat, ya kalau misalnya gejalanya masih ringan, jangan buru-buru minum obat nih, coba diatasi dulu dengan minyak gosok cap tunggal yang mengandung bahan-bahan alami dan ampuh meredakan kembung, sakit gigi, sakit kepala, sariawan, sampai mengobati luka luar. Apalagi minyak gosok cap tunggal bisa Anda dapatkan di apotek atau toko terdekat. Kalau tinggal di wilayah Kabupaten Pasuruan, bisa ke Apotek Sumber Waras Pandaan, Apotek Kupandaan, Apotek Aira Pasuruan, Apotek Atmajaya Pasuruan, Apotek Sumber Rejeki Pasuruan, dan Apotek Berkat Jaya Gempol. Jangan lupa untuk baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jatim Indonesia. Kita lanjut dengan lagu dari Crazy Town, ada Butterfly.

0: Mutiara Ayah.
1: Pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 155.

sabar. Dan ini adalah sunnatullah pada diri hamba-hambanya. Karena suatu kesenangan itu bila terus berlanjut tanpa diiringi dengan suatu cobaan, niscaya akan menjadi sebab kerusakan.

0: Bro, kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mangpet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.

0: kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro, kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
2: Sama-sama bro.
3: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
4: Mbak, belanja kemana ya? Pasar apa supermarket nih?
5: Aku sih prefer supermarket ya Bu ya, tempatnya itu kan bersih dan kopi gitu. Kalau Ibu mau ke pasar, it's okay juga sih. Soalnya kan harganya lebih cucme, which is Ibu tuh bisa dapat harga yang lebih murah daripada supermarket.
4: Sudah, pusing Ibu denger Mbak ngomong nih. Pakai bahasa Indonesia aja Mbak.
5: Ibu, gagal deh, please deh Bu. Mbak kan anak zaman now. Jadi mesti ngomong itu mixed language gitu loh Bu. Biar cool, kayak selebriti gitu loh Bu.
4: Ini, justru kalau berbahasa Indonesia dengan baik dan benar, malah Mbak kelihatan keren loh. Boleh kok belajar bahasa asing, tapi ingat butir ketiga Sumpah Pemuda. Berbahasa satu, bahasa Indonesia. Jadi kita hargai para pahlawan yang memperjuangkan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional.
5: Oke deh, ibuku tuh emang goks bet.
4: Baru dibilangin sudah bet.
6: Lestarikan bahasa daerah, cintai bahasa Indonesia, dan kuasai bahasa asing. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.
7: Hey, radioactive.

105,5 Star FM. Kami ambil dari self-titled album milik Lifehouse yang rilis tahun 2005. Ini dia satu single mereka, judulnya Blind, yang dirilis di tahun yang sama. Blind sendiri adalah lagu ambiar ya, yang kayak sebuah ekspresi atau ungkapan perasaan. Gimana sih kalau misalnya kita ngerasa sebuah hubungan itu kita yakin bakal jadi yang terakhir, bakal selamanya, tiba-tiba putus, berakhir sudah. Kayak kita kaget, shock gitu, yang benar-benar gak ada persiapan, tiba-tiba aja berpisah. Dan juga kami di studio mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankan, warga Star, dan selamat bergabung kembali dengan Radio Active. Tentu masih bareng saya Uzi Aulia yang bertugas di sore hari ini, petang hari ini lebih tepatnya ya. Sore udah gelap, malam belum terlalu gelap. Nah, kita ambil tengah-tengah aja. Halo untuk Ayub Malmsteen yang ada di Jombang, selamat petang untuk Anda. Requestnya Bold for My Valentine dengan Your Betrayal. Ada juga Tomingse di Sidoarjo yang menantikan Avenged Sevenfold dengan Warmness on the Soul. Untuk semua penggemar Avenged Sevenfold yang mau nonton konsernya, nontonnya hati-hati dan tertib ya, jangan sampai pulang. Ini grup yang juga bisa dibilang punya basis penggemar cukup besar di Indonesia. Cukup rajin juga berkunjung ke Indonesia. Konser maksudnya. Hendrik di Kedawung Pasuruan menantikan Slipknot dengan The Negative One atau Hive Mind. Makasih. Slipknot juga kebetulan direquest sama Arfi tapi dengan judul lain. Mungkin Mas Arfi mau ganti lagu, silakan. Karena Slipknot udah duluan direquest sama Hendrik. Ini menyapa untuk Robert Cavalera, Toto, kemudian Anwar Eko, Chris Fislik, Pak Rete, John Sableng, kemudian Mas Franky, Mas Marcel, Bams, dan Nana. Untuk Mbak Uzi, terucap jaga kesehatan selalu dan selamat malam mingguan ya. Terima kasih, saya malam mingguan di studio dulu kayaknya. Dari semua kita Jombang, ada Agus Valian yang menantikan Cold Chamber dengan Something Told Me. Tapi sebelum kita dengerin lagunya, buat yang internetnya waktunya ganti provider, kami rekomendasikan untuk mulai berlangganan Dinet aja. Dinet ini sudah berpengalaman lebih dari 20 tahun sebagai penyedia internet berkualitas, khususnya di Provinsi Jawa Timur, Bali, dan Lombok, dan selalu melakukan inovasi produk serta layanan premium secara terus-menerus. Dinet sudah memiliki ISO 9001:2015 dengan pelayanan handal yang didukung koneksi fiber optik ke International Backbone dan Indonesia Internet Exchange atau IIX untuk memberikan akses internet berkualitas, juga 24 jam dan 7 hari support dan monitoring system yang selalu siap membantu para pelanggan. Kalau mau berlangganan Dinet, silahkan hubungi 0341-408-93 kali untuk Anda yang tinggal di wilayah Malang dan sekitarnya. Sementara untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya bisa hubungi 0315480500. Dan tentunya Anda bisa mengunjungi website resmi Dinet di www.dinetprovider.id serta ikuti update terkini Dinet melalui Instagram dan like halaman Facebooknya @dinetprovider. Dinet, the quality internet service provider. Kali ini kita akan dengarkan satu track dari Bold for My Valentine dengan Your Betrayal.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi aduh.
0: Kenapa?
1: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Duh.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmic,
2: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
4: Mega Disc, where music matters.
5: Hey, radioactive, continue.

105,5 Star FM diambil dari album Five The Great Chapter milik Slipknot dan dirilis tahun 2014. Kami baru saja hadirkan The Negative One yang sudah di request oleh warga Star tadi. Kalau katanya Corey Taylor sih, ini lagu kayak lebih ke hadiah buat fans. Hadiahnya sangar banget ya. Jangan salah, lagu ini sendiri dinominasikan di ajang Grammy Awards sebagai kategori Best Metal Performance di tahun 2015. Walaupun gak menang, kayak masuk nominasi di Grammy itu udah satu prestasi tersendiri untuk para musisi. Dan kami menyapa kembali warga Star yang bergabung di Radio Aktif malam hari ini. Halo untuk Mas Arfi yang requestnya diganti dengan lagu dari Slaughter to Prevail dengan Bratva. Ditunggu nanti kemunculannya. Ada Albi Faisal di Biung Surabaya, katanya habis nonton Sprint F1 Singapura, lanjut request Radio Aktif malam hari ini menantikan Rob Zombie featuring Ozzy Osbourne dengan Iron Head. Kemudian ada Bams di Sidoarjo yang request lagu dari Cedar featuring Emily dengan Broken atau Red Hot Chili Peppers dengan Californication. Salamnya buat Frankie, kemudian Remy, Mbak Reni, Mas Hendrik, Rohim, kemudian juga Tony Azura dan semuanya. Terima kasih kembali. Biar gak nunggu lama, kami hadirkan dulu request Anda, salah satunya dari Cold Chamber dengan Something Told Me.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelunjak deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.

105,5 Star FM. Kita masuk dulu ke segmen Star of the Month ya. Dengan bintang kita ada The Cranberries. Tapi kita akan secara khusus membahas tentang sang vokalis, yaitu Dolores O'Riordan, yang mana dia pernah diberitakan menderita bipolar atau bipolar gitu ya, kalau orang bule bilang. Ini adalah gangguan mental yang sebenarnya cukup serius karena menyerang kondisi psikis seseorang yang ditandai dengan perubahan suasana hati yang sangat ekstrim berupa mania atau depresi. Jadi peristiwa ini terjadi pada 2015 silam ya, ketika Dolores O'Riordan mengaku menderita bipolar. Dan ini yang menyebabkan dia sempat, waktu itu ada insiden dia mengamuk dalam pesawat setahun sebelumnya. Di sebuah wawancara di tahun 2013, waktu itu dia mengungkapkan kalau pernah jadi korban kekerasan di masa kecil. Dan ini yang menyebabkan dia mengalami eating disorder atau gangguan makan yang kemudian memicu kehancuran mentalnya. Nah, waktu tahun 2014, setelah bercerai dari suaminya, O'Riordan ini harus berurusan dengan hukum karena mencoba menyerang seorang pramugari di sebuah maskapai penerbangan dari New York menuju Shannon, Irlandia. Dan yang mengejutkan, ketika ditangkap polisi, O'Riordan ini mengaku stres karena urusan perceraiannya, dan kemudian dia juga melakukan permintaan maaf. Sekarang kita akan simak lagu yang sudah kami siapkan dari The Cranberries, ada Animal Instinct.

0: cortex, simulation robots, arms, and transit, fooling, audio feeding, all systems.
1: Mas-mas, yuk, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
2: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
1: Sukses dong, Venacare.
2: Ya, karena semua ikut saranmu. Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah, kamu sendiri gimana?
1: Sama, herbal Venacare setiap hari.
2: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
1: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
3: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
4: Segar bugar.
5: Ya Venacare.
3: Herbal Venacare. Pilihan keluarga
6: kenapa
3: sehat.
6: Kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
7: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mangpet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
6: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
7: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
6: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
7: Canda bro.
8: Sanaflu membantu meredakan gejala flu. Seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
9: Beberapa hari kemudian.
7: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
6: Sama-sama bro.
10: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
11: Hey, hey, when you're active, haunting you.

105,5 Star FM. Lagu yang dirilis tahun ini oleh band Selzen ada Just Be Honest. Dan ini membawa kita ke menit 30 lepas dari pukul 6 malam waktu Star FM. Selamat malam buat yang tadi sudah request lagunya, ada Bagus Darmawan yang bergabung lewat jalur Facebook di Star 105,5 FM. Dan juga ada Sam Uyap yang menantikan kemunculan Phantom Planet dengan California. Ada juga Tony Azura yang menunggu Lamb of God dengan Remorse is for the Dead. Dan ada lagu dari Kay Miura dengan Dead Inside.

di favorit kita oke tuh. Selamat malam juga untuk Patrick John. Ini kepingin mendengarkan Evanescence dengan Together Again. Terima kasih. Abah Waisel juga selamat malam dan selamat mendengarkan. Juga untuk Rahman Diski dan juga Tumiar Idawati. Kalau begitu sekarang kita lanjut dulu dengan satu track dari Cedar featuring Emily dengan Broken.

0: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
3: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Bu, aku ke warung dulu ya.
5: Dek, Tete beli rokok ya. Satu slop aja buat tukang di rumah.
4: Oh, oke. Mereknya terserah nih, Bu.
5: Terserah.

0: Sama.
1: Oh, tapi sama aja kali, Bu. Kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu, aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
4: Hey, radioactive. Continue.

105,5 Star FM dari Lamb of God dengan Remorse is for the Dead. Dan membawa kita ke menit 48 lepas dari pukul 6 malam waktu Star FM. Buat warga Star, kalau kepingin anak-anaknya belajar dengan cara yang berbeda untuk nambah ilmu, boleh nih ikut kegiatan Star Kids dari Radio Star FM, di mana kami membuka studio untuk menjadi bagian dari proses pembelajaran. Para murid bisa belajar tentang cara kerja radio, profesi penyiar, public speaking, juga nanti bisa lihat langsung studio Star FM lewat tur radio dan ngerasain siaran di Radio Star FM. Biayanya sangat terjangkau, terus bisa juga ambil paket bundling kunjungan ke industri dan tempat wisata. Dan yang jelas, anak-anak bisa belajar langsung bareng para penyiar di Radio Star FM. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini. Untuk info lebih lanjut, bisa hubungi Star FM di 081-83-10755. Untuk keseruannya, biar nggak penasaran nih kayak gimana sih seru kegiatannya, bisa lihat di Instagram dan TikTok @starfm105.5 atau @starkids_pandaan. Kita lanjut dengan lagu dari Kamera dengan Dead Inside.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. As I Lay Dying dengan The Sound of Truth membawa kita ke penghujung program Radio Aktif untuk edisi hari ini, tanggal cantik 10 Oktober 2026. Tahunnya kalau dijumlah juga angkanya 10. Tapi jangan pindah frekuensi karena setelah ini akan hadir program selanjutnya, ada Rockstars. Jadi tetap di frekuensi ini. Nanti bisa gabung bareng Yudi Farel. Kalau begitu, terima kasih atas kebersamaan Anda. Mohon maaf jika terdapat kekurangan selama kami mengudara. Saya Uzi Aulia pamit dulu. Selamat berakhir pekan dan selamat malam minggu. Sebagai penutup, kami hadirkan Skater Boy.

0: 105.5 Star FM, The Real Music Station. Star by Infotainment in Focus.
1: Evanescence adalah band rock yang unik, bukan karena vokalisnya perempuan, tapi karena vibes gelap dalam musik, lirik sampai kostum para personilnya. Dibentuk di Little Rock, Arkansas, Evanescence adalah salah satu band yang berkembang di era new metal, walaupun dari segi musik mereka lebih ke arah gotik. Emily bisa dikatakan adalah jantung dari Evanescence. Selain sebagai vokalis, dia juga menulis sebagian besar lirik dalam lagu-lagu bandnya. Didukung dengan range vokal luas dan karakter yang kuat, identitas Evanescence dan Emily seolah tidak terpisahkan.
0: Star by Infotainment in Focus.
2: Starbites didukung oleh juga Apple Taesa.

105 kembali Master FM, teman harimu serahkan duniamu. Lewat sebuah nomor yang dibawa oleh band Melodic Death Metal asal Jerman, Deliver the Galaxy. Lewat sebuah nomor mereka yang dirilis 24 Juni lalu, Children of the Stars. Saya Yudho Ferel balik bakal suarakan deretan nomor-nomor yang bakal bikin telinga pekat. Seperti biasa di Sabtu akhir pekan. Hari ini Sabtu hari yang ke-10 di bulan 10 gitu ya, 2026. Tanggal yang biasanya dipakai atau dimanfaatkan untuk berbelanja. Tanggal dan bulan sama gitu ya. Ya, kita berada di penghujung pekan. Ada durasi waktu sepanjang 3 jam, 7 malam sampai dengan 10 malam nanti, di mana nomor-nomor serupa seperti yang baru saja hadir di awal itu bakal terus menggempur para pecintanya yang sudah menantikan hadirnya kembali Rockstar. Siap-siap saja, panteng terus sampai dengan usai di 10 malam nanti. Dan setelah penampilan dari Deliver the Galaxy, kini saya bakal segera hadirkan saja band asal Mexico City, Mexico, yang entah kenapa di beberapa rilisan mereka lewat single di tahun 2026, sound mereka itu disetting persis dengan yang dihadirkan formasi Metallica di albumnya Injustice for All. Segera kita simak saja salah satu karya single mereka yang dirilis di tahun ini dari Spine untuk Out of Frame.

0: kakek.
1: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
1: Check out FIFA buat aku juga, please.
2: Ye, ngelunjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
5: Oke, Pak. Tapi, aduh.
4: Kenapa?
5: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
4: Tenang, tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
6: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
4: Oke, sama-sama. Poldanmic,
6: Poldanmic, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

105,5 Star FM tampil di urutan ketiga yang mengawali kebersamaan kita di Rockstar. Saya hadirkan band Technical Death asal Jerman yang punya nama kondang Obscura begitu ya, di mana mereka ini kabarnya baru saja merilis video musik kejutan untuk lagu mereka yang bertajuk The Prolonging. Nomor ini sendiri terambil dari rilisan album terakhir mereka di tahun kemarin 2025 yang bertajuk A Sonic Asian ya. Jadi bukan album rilisan tahun ini, karena tahun kemarin itu mereka sudah melepas karya baru mereka dalam album A Sonic Asian gitu ya, merintikan 8 nomor, di mana satu di antaranya ada lagu dengan durasi yang tidak terlampau panjang, bahkan bisa dikatakan singkat, 2 menit 8 detik gitu ya, The Prolonging, yang baru saja kita simak. Nah, kalau Anda penasaran video klipnya setiap seperti apa, silahkan dicek gitu ya. Video klipnya sendiri digarap kembali oleh Mirko Witski, seorang sutradara kawakan yang sebelumnya pernah bekerja bareng dengan band-band besar lainnya seperti Arch Enemy, Powerwolf, juga Creator. Steven Kummerer, sang vokalis yang juga gitaris, mengungkap kalau The Prolonging merupakan salah satu lagu terpendek dan tercepat yang pernah mereka karya sepanjang karirnya. Lagu ini juga dengan cepat bergeser menjadi favorit para penggemar ketika dibawakan secara langsung di atas panggung ya. Perilisan video musik kejutan ini sengaja diluncurkan tepat beberapa hari sebelum Obscura terbang melintasi Samudra Atlantik untuk memulai rangkaian tour dunia mereka, A Sonic Asian World Tour, tepatnya di wilayah Meksiko, disusul dengan Amerika Utara, Eropa, juga Inggris. Oke, itu dia satu nomor yang baru saja kita simak. Dan tentu saja Rockstar bakal semakin ramai dengan kebersamaan warga Star di program ini dengan menghadirkan nomor pekat telinga lainnya. Silakan yang tertarik begitu ya, sekaligus juga bergairah dengan program ini, bisa dimanfaatkan akses gabung di WA kami 0813-10755. Atau Anda bisa manfaatkan juga sosial media kami di Facebook. Postingan berkait Rockstar sudah bisa ditemukan. Dan untuk hadirkan request, silahkan ditulis di kolom komentar. Oke, sementara juga saya langsung jumpa saja beberapa nama yang muncul di Facebook kami. Di antaranya ada Bapak Hermulyono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Menantikan kemunculan Halloween dari kelompok King Diamond atau Halloween yang King Diamond gitu tah, dibolak-balik. Oh bukan, Halloween dengan Halloween gitu ya, karena King Diamond punya lagu Halloween, Halloween punya lagu bertajuk Halloween yang durasinya panjang gitu ya. Terima kasih juga untuk Gilang Givari yang malam hari ini merapat atas nama sang bapak, yakni Mas Pri yang dari kawasan Jatiroto, yang katanya inginkan satu nomor dari Die Cut The Fault. Judulnya Tombok gitu ya. Jadi Gilang Givari ini juga memberikan kabar kalau Mas Pri baru saja usai operasi hari Senin kemarin gitu ya. Hari sekarang hari apa? Sabtu. Berarti hampir sepekan yang lalu gitu ya. Dan sedang dalam masa perawatan plus recovery. Mohon doanya agar diberikan kelancaran supaya Bapak cepat sembuh dan bisa join kembali di Star FM gitu ya. Sementara pekan sebelumnya itu ada juga Bapak Eko Metu gitu ya, yang juga menjalani operasi mata gitu ya. Mungkin sekarang sudah mulai pulih dan menuju normal, semoga saja begitu. Tapi belum saya temukan kebersamaannya karena memang saya baru buka akses Facebook dan WA gitu ya. Baik. Selain itu ada juga Ayu Momsin yang dari kawasan Jombang yang memunculkan nama Death Harmony, band asal negeri sendiri yang ingin didengar lewat jiwa sang pendosa. Lalu juga untuk Irul Iskandar yang hadir untuk track dari Inanimate Existence yang bertajuk Catacomb of Mirrors. Buat disimak nanti gitu ya. Untuk Mas Pri, semoga lekas sembuh. Oke, rupanya Bapak Hermulyono yang muncul kembali di Facebook untuk
iringi atau lebih tepatnya lantun hadirkan doa juga untuk Mas Pri yang ada di kawasan Jatiroto, semoga segera pulih dari operasinya begitu ya. Baik, rupanya juga ada Toto Blendrang yang sudah menyatu juga di Facebook yang menantikan Halloween dalam Judas. Disimak bareng Warite, kemudian Anwar, Arfi, Wawawawa, Chris Wislik, Tony Azura, Arsyad Syarawi, Marcel Furniture, John Sableng, juga Robert Cavalera. Kim Minji, selamat malam juga. Saya bakal cek terlebih dahulu untuk rune magic yang diinginkan sudah tersedia atau belumnya ya. Baik, yang sudah siap segera melanjut Obscura dengan Prolonging. Ada track lawas dari kelompok King Diamond, Halloween.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
2: Mega Disc, where music matters.
3: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
5: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
3: Sama-sama bro.
7: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

105 Marima Star FM, sebuah track anyar ya, baru saja kita simak bersama. Ini merupakan sebuah nomor yang dihadirkan kemunculannya oleh Mas Pri yang ada di kawasan Jatiroto lewat Gilang Givari tadi ya. Jadi ini merupakan sebuah rilisan baru dari sebuah band project avant-garde metal asal Hungaria, besutan dari Tamas Katai. Nah, mereka belum lama ini merilis sebuah single sekaligus juga video musik baru berjudul Tombok gitu ya. Entah ini pronunciation-nya seperti apa ya, karena bahasa Hungaria ini artinya dalam bahasa Inggris adalah masses. Jadi Tombok ini merupakan single kedua dari Sarga Erdo, album ke-13 dari Die Catafalque yang akan dirilis pada 20 November yang akan datang lewat label Seasons of Maze. Tombok merupakan satu nomor yang membawa para pendengar yang masuk ke dalam tungku pembakaran, di mana liriknya menelusuri perjalanan materi di dalam ruang boiler. Di sana dinding-dinding yang membara memisahkan materi itu menjadi terak gitu ya, atau slag dan panas, sebelum akhirnya menuju silo atau tumpukan tempat terak mendingin menjadi bongkahan tak bernyawa. Nah, di tengah suasana itu terdengar sebuah refrain yang menyerupai instruksi. Berubahlah, bebaskan dirimu, kurang lebih artinya seperti itu. Karena lagu ini memakai bahasa Hungaria gitu ya. Sementara itu Gabor Ferres mengisi bagian vokal didukung oleh Yvette Dudas yang menyisipkan bisikan halus. Christian Varga dan Zoltan Vick memainkan gitar utama, sedangkan Dario C tambahkan instrumen seruling. Nah, single ini sendiri menyusul perilisan Buksu Apiros Madarto yang menjadi bagian dari 12 lagu dalam Eight Sarga Erdo. Katai menggambarkan album ini tidak memiliki konsep lirik yang menyatu secara utuh ya, melainkan lebih menonjolkan nuansa pengembaraan melintasi hutan masa lampau. Proses rekamannya dilakukan di berbagai lokasi, juga di Miracle Sound Zeged, yang untuk pertama kalinya dalam sejarah proyek ini melibatkan perekaman drum secara langsung atau live drums. Juga melibatkan 34 musisi dan vokalis bersama paduan suara pria beranggotakan 20 orang. Penggunaan instrumen musik folk dan klasik dilakukan secara selektif, hanya pada bagian lagu yang memang membutuhkannya. Oke, itu dia sedikit gambaran. Satu single anyar mereka sudah kita simak, sekali juga sedikit gambaran dari album terbaru dari kelompok Die Catafalque. Saatnya sekarang ketemu dengan yang sudah berkirim WA ya. Selamat malam untuk Sony yang ada di kawasan Sidoarjo yang menanti kehadiran Grimner lewat Purna Dagat. Pendik Nuklir yang ada di kawasan Gedangan, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ditunggu Suicidal Angels dalam The Vision of Blight. Anderson yang ada di kawasan Sidoarjo memunculkan nama Vipassi lewat Morning Stars. Kemudian halo juga untuk siapa ini? Oh, Bapak Heru Mulyono, ketemu lagi di WA begitu ya. Nomornya sudah dihadirkan tadi. Kalau begitu langsung geser ke Anwar Eko yang ada di kawasan Sidoarjo ya. Balik lagi meramaikan program Rockstars dengan tampilan Halloween. Sayangnya Halloween sudah tampil tadi dengan track lawas juga, Judas begitu ya. Ada pilihan lain dari Wild Dogs yang Spell Shot. Saya perlu lacak dulu. Terima kasih disapa Mas Arfi, Mas Toto, Pak Rete, Mas Chris Wislik, Mas Frankie, Mas Robert, Bapak Eko Metal Twe, Mas Bams, juga Mbak Nana. Saya tambah juga dengan beberapa komen lainnya yang ada di Facebook gitu ya. Ini ketemu dengan Hendrik Beat, assalamualaikum, waalaikumsalam. In Depth ditunggu dengan Zero of Galactic Obscuration, single baru mereka, atau Coma Cluster sebagai opsi lain. Putri Nur Harisma inginkan The Waker Man dari kelompok Iron Maiden saja. Ada Arsyad Syarawi yang menghadirkan Raven Bone yang jadi karya dari Fomi Tore. Dian Kruil hadir bung, pesan satu nomor saja dari Ergodic lewat Exalted Ignorance. Oke, sepertinya sabar menunggu ya. Ah, sekalian juga terlintas, ini ada Johnny Petrucci yang kebetulan inginkan Obscura dengan Prolonging yang sudah dimunculkan tadi. Semoga sudah sempat simak begitu ya.
Kini kita langsung beranjak saja ke nomor pilihan dari Ayu Momsin. Tampilnya band asal negeri sendiri, Death Harmony, dalam Jiwa Sang Pendosa.

0: The pot sudah buka, sate sudah siap bakal, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh satu ceret loh, gratis lagi.
1: Lah bapak udah promosiin The Pot-nya belum?
0: Ya sudah, itu bapak pasang spanduk di depan.
1: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Ini bapak pasang iklan deh.
0: Iklan di mana?
1: Di radio Star FM aja, pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh, dia langsung cari The Pot-nya bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
0: Terus mahal gak tuh harga promosinya?
1: Masih terjangkau, pak. Apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
0: Wah, ini yang bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
1: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
0: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya. Bapak bayar pakai sate nanti.
2: Mas-mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
3: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
2: Sukses dong, Venacare.
3: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah, kamu sendiri gimana?
2: Sama, herbal Venacare setiap hari.
3: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
2: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul.
4: Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
5: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
6: Segar bugar.
7: Ya Venacare.
5: Herbal Venacare. Pilihan.

105,5 Star FM. Star People, Anda yang seringkali aktivitasnya padat, kan itu seringkali berujung bikin badan pegel dan capek ya. Tapi tenang, pijat-pijat saja pakai minyak gosok cap tunggal. Ini mengandung bahan alami yang ampuh menghilangkan pegel-pegel di badan. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Kalau Anda di wilayah Bangil dan sekitarnya, Anda bisa meluncur ke apotek Riyad Bangil. Untuk wilayah Pasuruan Kota, bisa ke apotek Yap atau juga apotek New. Baca aturan pakainya dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segarwaras Jawa Timur, Indonesia.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A.
1: Hey, mau kemana Mas Pri? Kok anak-anak pada naik mobil sampean?
2: Ini Bang John, mau antar anak-anak kemah. Gurunya nyawa mobil saya.
1: Loh, mobil sampean kan bak terbuka toh?
2: Walah, nggak apa-apa Bang. Uang saya lo nggak ngebut.
1: Tapi Mas, mobil barang untuk mengangkut orang itu bisa kena denda loh. Rp250.000. Itu sesuai pasal 303, junto pasal 137, ayat 4, huruf A, B, dan C. Belum lagi mobil bak terbuka itu membahayakan keselamatan kalau dipakai mengangkut orang, Mas.
2: Tapi gimana ya? Saya punyanya cuma ini ya, Bang.
1: Gini, gimana kalau pakai mobil rusa punya saya? Desek-desekan dikit, asal aman.
2: Loh, gak apa-apa toh, Bang?
1: Yo, gak masalah, asal honornya bagi dua gitu loh.
2: Walah, modus ternyata. Ya, wis, yang penting aman, wis. Rek, turun, Rek. Pindah mobil.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM, bekerja sama dengan Polres Pasuruan.

105 kembali Master FM. Warga Star, kalau Anda sempat menunggu-nunggu vokal kok gak muncul di lagu ini, itu wajar karena yang baru saja Anda simak merupakan tampilan dari sebuah band yang mereka ini memang mengkhususkan memainkan instrumental yang bernuansa extreme progressive metal. Nama mereka adalah Vipassi. Mereka beranggotakan para musisi yang lintas negara namun berbasis di Melbourne, Australia. Nama mereka adalah Vipassi. Dan mereka sangat dikenal karena menyajikan komposisi musik metal yang begitu technical, atmosferik, juga kompleks tanpa adanya vokal sama sekali ya. Nama Vipassi sendiri diambil dari tradisi agama Buddha yang merujuk pada Buddha ke-22 dari 28 Buddha dengan arti harfiah telah melihat dengan jelas. Tema musik mereka banyak mengeksplorasi perjuangan pengalaman manusia, alam, spiritualitas, dan sains. Band ini awalnya dibentuk sebagai proyek sampingan ya, dari seorang drummer bernama Daniel Presland bersama gitaris band Boyle di Australia. Mereka ingin mengeksplorasi konsep dan tekstur suara baru yang belum tersalurkan di proyek musik mereka yang lain ketika itu. Nah, setelah melewati proses penulisan lagu yang panjang ya, Vipassi kemudian merekrut musisi lain dan resmi bergabung dengan label metal ternama Season of Mace. Mereka merilis EP atau debut album bertajuk Sunyata pada tahun 2016. Musik di album ini banyak dipengaruhi oleh warna musik dari Ne Obliviscaris dengan perpaduan elemen technical death metal yang dinamis dan tetap terdengar tenang. Sementara itu setelah jeda beberapa tahun, Vipassi kembali dengan formasi yang lebih matang dan merilis album penuh kedua mereka yang berjudul Lightless di 26 Januari 2024 lalu. Album ini mempertegas identitas musik mereka yang semakin eksperimental dan menjauh dari bayang-bayang pengaruh band utama para anggotanya. Vipassi saat ini beroperasi sebagai project studio internasional karena para anggotanya tersebar di Australia, Prancis, dan Inggris ya. Band ini diisi oleh para virtuoso dari berbagai band metal ternama seperti Ne Obliviscaris, Virhum, dan Black Lava. Oke, kita sudah simak tampilan mereka dengan Morning Star yang jadi nomor pilihan dari Anderson. Sekarang saya lanjut ketemu dengan warga Star yang sudah kirimkan WA-nya. Saya ketemu dengan Ayu Malmsteen lagi dengan muatan yang sama yang ada di Facebook. Jadi saya langsung geser jumpai Arfi Florinen yang ada di kawasan Dadap Kuning Gresik yang menghadirkan The Sins of Thy Beloved dalam Forever. Disapa Robert Cavalera, Toto Blendrang, Anwar Eko, Chris Wislik, Pak Riti, John Sableng, Mas Franky, Hendrik Beat, Bams, juga Nana Rebecca. Selanjutnya lewat sang anak, Chandra. Ini anak dari Bapak Eko Metu, begitu ya. Sang bapak lagi pengen dengar lagu Amon Amarth Pursuit of Viking. Dan sekarang ini kondisi Bapak Eko Metu masih belum bisa kirim sapa secara mandiri, begitu ya. Karena pembatasan melihat cahaya handphone, jadi masih belum siap usai operasi mata begitu ya. Jadi masih belum boleh menatap layar laptop ataupun handphone dan sejenisnya. Oke, ditunggu Bapak Eko Metu. Semoga lekas pulih kembali juga ya. Jeffrey yang ada di kawasan Ngoro hadirkan Grill Nights dalam Echoes of Wisdom. Thanks juga untuk Robert Cavalera yang ada di kawasan Tretes memunculkan nama Demolition Hammer dalam Gilead Remains atau Cancer yang Internal Decay. Boleh juga Overkill yang Necrochine. Special disapa Bapak Hermulyono, Tombonati, Arti Florinen, Toto Blendrang, Anwar Eko, juga Eko Metu. Semoga cepat sembuh dari operasi matanya. Hey, terima kasih Robert Cavalera. Ada juga Kula Laban yang ada di kawasan Gedangan Sidoarjo yang memunculkan nama Necrophagis ataupun Death Vomit sebagai performa yang pengen sekali disimak via Rockstar malam ini. Baik, sementara itu dulu, nanti disambung lagi ya. Kita langsung saja ke performa berikutnya. Ada performa pilihan dari Hendrik Beat, In Death dalam Coma Cluster.

0: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
1: Bis, hulubis, semut baris, dagangan laris, yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis, uangnya nggak habis-habis.
0: Cak Pri.
2: Bu Iin.
0: Lagi ngapain?
2: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
0: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
2: Enggak ah Bu, pasti mahal.
0: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
2: Wah, ya mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
0: Tapi kan saya...
2: Bu, bentar aja kok. Ini loh masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.

105,5 Star FM, ini dia title track dari sebuah album yang sangat sukses dari formasi Slayer. Dirilis pada 9 Oktober tahun 90 yang silam, tepatnya untuk sebuah album bertajuk Seasons in the Abyss. Ini juga merupakan title tracknya yang sempat direquest oleh Anwar Eko yang ada di kawasan Sidoarjo. Bisa dikatakan album ini merupakan puncak kesuksesan komersial dan artistik bagi Slayer ya, di mana Seasons in the Abyss berhasil memuncaki peringkat 40 pada tangga lagu Billboard 200 di Amerika Serikat dan peringkat ke-18 di UK Album Charts, mendapatkan sertifikasi Gold dari RIAA di Amerika Serikat juga Kanada. Bahkan penjualan domestiknya di Amerika Serikat melampaui 813 ribu kopi. Lagu utama yang baru saja kita simak ini juga War Ensemble mendulang pemutaran yang sangat masif di MTV. Ini menjadikan era sebagai kedekatan terbesar Slayer dengan arus utama atau mainstream tanpa kehilangan integritas ekstrim mereka. Album Seasons in the Abyss juga dipuji karena berhasil meracik keganasan cepat ala Rain and Blood dengan nuansa lambat, kelam, juga atmosferik ala South of Heaven ya. Untuk video musik dari Seasons in the Abyss sendiri bahkan memenangkan Concrete Foundation Award untuk kategori Best Video di ajang Foundation Forum 1991. Album ini juga masuk ke dalam jajaran album metal klasik terbaik dengan beberapa publikasi seperti Loudwire menempatkannya di posisi nomor 2 dari seluruh diskografi studio dari formasi Slayer. Catatan lainnya, album ini juga menjadi penutup dari era formasi klasik Slayer yang terdiri atas Kerry King, Jeff Hanneman, Tom Araya, dan Dave Lombardo, sebelum akhirnya Dave Lombardo hengkang dan baru kembali lagi di tahun 2006 lewat album Christ Illusion. Oke, selamat menikmati untuk Anwar Eko, mengingat-ingat kembali masa kejayaan album ini begitu ya, lewat title tracknya. Ini waktunya saya jumpa kembali dari Tanama yang sudah merapat bergabung di sini. Saya jumpa dulu Nana Rebecca yang ada di kawasan Sidoarjo. Wah, tumben muncul di program Rockstars ini ya. Menantikan Manowar dalam Brothers of Metal. Oke, ditunggu sabar dalam antrian. Ada juga Agus Valian yang ada di kawasan Sumobito Jombang menantikan Avantasia saja dalam Farewell. GG yang biasanya di awal baru muncul sekarang atau paling tidak saya jumpa via WA-nya sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Opsi banyaknya, ada Within Silence, ada Streamer, ada Dark Ages, Grave Digger, Iron Savior, atau Michael Sinkles Eternal Flame. Baik, semoga satu di antara yang bisa dimunculkan. GG, thank you, saya tinggalkan. Untuk jumpai berikutnya, ada Mas Franky yang ada di kawasan Bangil. Lagunya ini saya lacak dulu ya, saya cek pas di program Rockstar atau enggaknya. Sapanya untuk Bang Billy, Satria Putra, Arfi, Anwar Eko, Rohim, Tombonati, Putra Petir, Toto Blendrang, Nana, Anjar Kusuma, Putri Nur Harisma, dan semuanya saja. Selamat bermalam minggu, semoga selalu berbahagia. Di Facebook bertambah saya jumpa Putra Petir yang menantikan intravenusnya Nei Oblivescaris. Tumiar Idawati dari Medan hadir saja tanpa request. Sementara Roman Mulya Warman mau dengar Dark Tranquility dalam Terminus Where Death Is Moves Alive. Thanks juga untuk Om Yudi ya, yang juga menyimak program ini baru pulang dari gereja. Buat malam minggu buat semuanya saja para pecinta Rockstar, salam tiga jari gitu ya. Oke, Om Yudi, thank you. Yang juga sekedar menyimak saja ada Fauziah Zakiah Boruzaragih gitu ya. Thank you sudah meramaikan Rockstar di Facebook. Sekarang disambung dulu dengan performa berikutnya. Ada yang menantikan track anyar dari Vomitory, Wrath Unbound.

Oke, kita jeda dulu Rockstars ya, usai menghadirkan Inanimate Existence dalam The Catacomb of Mirrors. Ini kita bakal dengar tentu saja tampilan dari kelompok The Cranberries dalam salah sebuah muatan album mereka, To the Faithful Departed, album studio ketiga dari band asal Irlandia ini, yang dirilis pada April tahun 96. Nah, album ini diproduseri oleh Bruce Fairbairn dan menandai peralihan suara band menjadi lebih berat, mentah, dan bernuansa dark dibanding album sebelumnya. Rata-rata lirik lagu di album ini juga membahas tema kematian, perang, kecanduan narkoba, dan tekanan ketenaran. Lagu unggulan di album ini sebut saja ada Salvation, kemudian Free to Decide, When You're Gone, dan Hollywood. Pada album ini, gitar yang dimainkan oleh Noel Hogan lebih agresif, meninggalkan sebagian unsur dream pop awal yang lembut. Nah, album ini juga diikuti oleh tur internasional yang masif sebelum band mengalami kelelahan tur dan jeda di tahun-tahun berikutnya. Kita dengar Salvation.

105,5 Star FM. Satu nomor juga sempat dinanti kehadirannya dari band asal Yogyakarta, Death For Me. Mereka baru saja selepas untuk satu nomor mereka yang bertajuk Unleash The Beast, yang merupakan bagian dari muatan album studio keempat mereka yang bertajuk Dominion Over Creation, yang dirilis di 6 tahun silam 2020 ya, dimana Unleash The Beast jadi nomor yang menjadi salah satu track andalan yang kemudian dirilis juga dalam bentuk video lirik secara resmi. Seluruh kerangka dasar dari lagu ini dicipta oleh Oki Haribowo, sang pemain bass dan gitar. Dan setelah kerangka kasar dari Oki selesai, para personel lainnya, Sofyan Hadi, Oki Haribowo, dan Roy Agus, meramu bersama alur instrumennya agar mendapatkan ketukan death metal yang rapat, cepat, dan bertenaga. Ya. Sementara itu, setelah aransemen musiknya itu dinyatakan matang, fix, pola dan ketukan vokalnya baru dibuat oleh Sofyan Hadi dengan menyesuaikan dinamika serta suasana atau mood dari lagu ini. Proses rekaman sendiri memakan waktu yang cukup panjang karena digarap mulai dari Juli 2019 hingga Desember di tahun yang sama di Rockstar Studio Yogyakarta, bukan di sini ya. Untuk memastikan kualitas tata suara yang maksimal, metode perekaman menggunakan standar tracking bertahap. Nah, akhirnya lagu ini resmi dilepas ke publik 29 Juli 2020 di bawah naungan label Demented Mind Records, menandai kembalinya taring Death Vomit setelah 6 tahun absen merilis materi baru sejak album Forging a Legacy di tahun 2014. Oke, sekarang saya tuntaskan saja nama-nama masih muncul atau masih bertengger di Facebook kami ya. Baik, terakhir saya sampai mana tadi, Roman Mulya Warman ya. Sekarang giliran jumpa Diva Ananda Putri Cantika yang menantikan Sacred Reach dengan Ask Ed. Semoga waktunya cukup. Ada Tony Azura yang juga hadir untuk tampilan throwback dari Act of Defiance. Bintang Mandala mau dengar Within Temptation dalam What Have You Done. Ada Satria Putra yang memunculkan Camelot dalam Sanctuary. Pramestiani Trilokananda mau dengar Putri Diti lewat Living the Composition. Sementara Bapak John Sablang memutuskan untuk menyimak saja. Baik, waktu yang tersisa tinggal 30 menitan ke depan. Saya bakal segera kebut dengan mainkan deretan nomor yang sudah ada dalam antrian. Bergeser dari Death Vomit, ada The Saints of Thy Beloved dalam Forever.

0: dan pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl. Lengkapi koleksi Anda di Megadisc. Kini Megadisc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
1: Megadisc, where music matters.

105,5 Master FM, Anda baru simak sebuah nomor anyar yang dirilis 2 hari kemarin gitu ya, dari band asal Slovakia. Nama mereka adalah Within Silence. 2 hari kemarin mereka melepas single anyar yang bertajuk Soldiers of the Rising Dawn yang baru saja kita simak. Kemudian saya juga bakal lepas sebuah nomor yang sempat di request oleh Jeffrey yang ada di kawasan Ngoro, dari band yang punya nama Grilled Nights. Cuman Echoes of Wisdom yang merupakan karya lawas mereka tidak saya temukan di koleksi kami. Sebagai gantinya saya bakal hadirkan Grilled Nights dalam single baru mereka yang baru dirilis juga di tahun ini 2026 gitu ya. Tepatnya single baru mereka ini ya sudah beberapa bulan kemarin gitu ya, tepatnya 9 Maret 2026 Grilled Nights hadirkan single baru yang bertajuk Super Trooper.

105 kembali Mas RFM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Usai kemunculan sebuah tampilan dari Grill Knights, Super Trooper. Rupanya waktu yang tersedia untuk program Rockstar sini sudah mulai menipis. Tersisa 7 menitan ke depan yang bakal pas untuk nomor penutup dari formasi Fantasia yang tajuknya juga sangat pas. Oke, ini waktunya saya Yurfral bakal segera pamit mundur. Yang belum kebagian waktu untuk menemukan nomor pilihannya, jangan khawatir. Rockstar masih menyimpan satu jadwal untuk hadir kembali esok di jam yang sama. Oke, saya akhiri tugas dengan melepas tampilan yang sudah saya sebutkan tadi. Nomor yang pas sebagai penutup Rockstars dari Avantasia dengan Farewell.

105,5 Star FM dari GPCC Worship dengan Jehovah Jireh. Dan ini membawa kita di awal kebersamaan kita di Persekutuan Udara PTL pagi ini. Dan saya Julius Kurniawan kembali menjadi sahabat Anda. Saya ucapkan selamat hari Minggu, selamat bersiap beribadah di gereja masing-masing ya. Yang ogah-ogahan pergi ke gereja, ayo semangat ke gereja. Yang sudah lama gak ke gereja, ayo ayo kembali beribadah gitu ya. Ada sesuatu yang terjadi saat kita beribadah pendengar kekasih. Walaupun sepertinya kadang kita merasa kok gak ada apa-apa, apa bedanya ibadah dengan gak ibadah gitu. Tapi ada sesuatu yang terjadi yang kita gak pernah ini ya, perhatikan. Kita gak pernah tahu pendengar kekasih. Yang pasti ada sesuatu yang terjadi, karena itu datang kepada Tuhan ya. Oke, dan pagi ini kita akan berdoa sebelum kita masuk dalam persekutuan udara pagi ini lebih jauh lagi. Kita minta pimpinan Tuhan supaya Dia menyertai memberkati dari awal sampai kini. Mari kita satukan hati dan kita berdoa.

Bapa di surga, terima kasih buat hari ini. Sungguh bersyukur karena Tuhan baik untuk selamanya. Kasih setia dalam hidup kami. Terima kasih buat hari ini. Bersyukur buat semua kebaikan Tuhan. Nah, hari ini kami ada karena kemurahan Tuhan. Kami boleh ingat akan Tuhan dan beribadah hanya kepada-Mu Tuhan sampai akhir hidup kami. Beriman hanya kepada-Mu, percaya hanya kepada-Mu. Terima kasih kami menyerahkan persekutuan udara yang ada dari awal sampai akhirnya. Mohon pimpinan Tuhan, siap rangkaian pujian, renungan singkat, renungan bahasa Jawa. Semuanya kebersamaan di pagi ini kami serahkan dalam tangan-Mu, Roh Kudus yang kiranya menuntun semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya.

105,5 FM ya, satu pujian tetaplah setia, tetap setia sampai akhir, sampai Tuhan datang kita dipanggil untuk setia gitu ya. Besar upah yang menantinya, jangan lepaskan iman percaya kita. Dan biar pagi ini kita boleh tenang di dalam Dia. Satu pujian saya hadirkan dari GMS Live dengan tenang.

105,5 Star FM ya, dari Games Live dengan tenang. Dan ya itulah yang Tuhan rindukan buat hidup kita ya, hanya dekat Allah saja aku tenang begitu ya. Dan itulah hidup yang kita dapatkan saat kita dekat dengan Tuhan. Dan tenang itu suatu hal yang Tuhan mau terjadi dalam hidup kita begitu ya. Tenang. Apakah hari ini kita tenang? Ini sebelum saya sampaikan renungan ini, Pak Lukas bergabung gitu ya. Oke, terima kasih. Ini kirim banyak foto, jam 6 OTW ke gereja gitu ya. Belum bisa beli headset Mas, jadi belum bisa nyimak saat OTW ke gereja. Nanti jam 6 akan berangkat beribadah. Pujian yang ikut saja sudah tersaji bagus-bagus ya. Kirim foto sarapan paginya mantap ya. Ada sambal terong begitu, sambal terong kemiri, ini pasti rasanya bersantan begitu ya. Jadi pakai kemiri ya, nggak pakai santan, karena kemiri itu bisa jadi seperti santan gitu. Itu jadi kalau masak pengen rasa bersantan bisa pakai kemiri gantinya, betul nggak? Ya, saya belajar bumbu-bumbu begini ya, pernah dikasih. Ini ada tempe goreng juga, mantap. Selamat menikmati. Ya. Tuhan berkati ya, ada tempe goreng dan rempeyek udang, gitu. Dan juga ada kopi murni. Saya tadi juga berangkat minum kopi. Oke. Ini saya sapa karena Pak Lukas nanti jam 6 akan berangkat beribadah, jadi sudah nggak bisa mendengarkan ya. Oke, kita akan berdoa sebelum kita merenungkan satu renungan. Mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini. Semoga bersyukur karena Tuhan baik untuk selamanya, kasih setia dalam hidup kami. Tapi rahmat-Mu selalu baru setiap pagi. Dan menyerahkan renungan pagi ini dalam tangan-Mu Roh Kudus yang kiranya menuntun setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.

Ya, terima kasih. Pagi ini kita akan sama-sama belajar ya, untuk kita boleh memikirkan semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang patut dipuji. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ya, manusia dan pikirannya itu sangat, manusia dan pikirannya, manusia selalu berpikir, dan apa yang ada dalam pikiran itu menentukan kehidupan kita, benar kasih. Jadi apa yang kita pikirkan gitu ya. Jadi apa yang seharusnya kita pikirkan? Manusia selalu berpikir ya. Selalu ada sesuatu dalam pikiran kita. Kalau gak ada pikiran dalam pikiran kita, berarti kita sedang dalam kondisi kosong gitu ya. Kosong nanti bisa kesurupan gitu ya. Hati-hati gitu ya. Jadi jangan biarkan diri kita kosong ya. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang benar ini adalah semua yang sesuai dengan kebenaran Allah. Pikiran itu sangat berpengaruh, benar dikasih ya. Kalau kita lihat di sini, semua yang benar, semua yang ini, semua hal yang baik-baik gitu. Semua hal yang mulia adalah hal-hal yang terhormat, bernilai luhur, itu yang kita pikirkan. Semua yang adil, kita memikirkan keadilan, apa yang adil, apa yang ya adil buat sesama kita, begitu benar dikasih ya. Tidak berpikir tentang kecurangan ya, tapi berpikir tentang keadilan ya. Semua yang suci ini, murni dan berkenan di hadapan Tuhan, sedap didengar ini, semua hal yang mendatangkan kebaikan, kedamaian ya. Semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji ya. Jadi pikiran benar dikasih, dan kita ini sangat, pikiran dan manusia itu gak bisa lepas. Nah, pikirkan apa yang manis ya. Semua yang ada di dalam Tuhan, pikirkan ya. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Dan ketenangan itu yang Tuhan mau ya, kan? Ketenangan itu akan kita peroleh saat kita dekat dengan Tuhan. Dan itulah yang Tuhan mau, hidup kita tenang. Jadi kalau kita hidup gak tenang, ini kita perlu mendekat kepada Tuhan, penatiasa. Hanya dekat Allah saja aku tenang, penatiasa. Dekat Allah itu artinya kita hidup sama seperti Dia hidup. Ya, untuk dekat dengan Dia, kita perlu hidup sama seperti Dia hidup, penatiasa. Tuhan itu terang. Kalau kita mau dekat dengan Tuhan, berarti kita harus juga hidup dalam terang. Begitu. Jadi bagaimana sih kita dekat dengan Tuhan? Apakah setiap hari ke gereja itu gak menjamin kita ini dekat dengan Tuhan? Benar kasih. Tiap hari di gereja bisa mursal. Mursal seperti apa, Kak Julius? Ngawur aja. Seperti anak-anak Imam Eli gitu kan. Anak-anak Imam Eli itu ya ada di rumah ibadah. Kita pikir bahwa rumah, dengan ada terus di rumah ibadah itu berarti kita dekat dengan Tuhan. Kan enggak. Nyatanya anak-anak Imam Eli ini adalah anak-anak yang jahat di mata Tuhan. Tidak menghormati Tuhan, benar dikasih. Tapi mereka ada di rumah Tuhan, benar dikasih ya. Mereka ada di rumah Tuhan. Mereka ada di, ya kalau zaman sekarang gereja. Mereka ada di gereja. Ketika orang mempersembahkan persembahan buat Tuhan, mereka ini ngambil duluan gitu ya. Iya kan? Belum di, ya belum dikorbankan begitu ya. Sudah diambil bagian mereka masing-masing. Dan mereka juga ya hidup dalam ketidakkudusan gitu ya. Tidur dengan perempuan-perempuan. Ya hidupnya tidak berkenan di hadapan Tuhan dan jahat begitu, pernah dikasih. Ya kan? Ya. Setiap hari ada di rumah ibadah tidak menjamin bahwa kita ini akan menjadi dekat dengan Tuhan. Bukan. Itu cuma kita ada di dalam gedungnya.
itu menafigasi ya, ya kan? Kita mungkin berpikir bahwa kalau orang setiap hari ada di rumah ibadah pasti oh hidupnya dekat dengan Tuhan seharusnya. Tapi kan kadang nggak seperti itu yang terjadi, berarti sih. Ya, ada yang seperti itu tapi tidak semua, berarti sih. Nah, dekat dengan Tuhan itu bukan berarti kita ada di rumah ibadah terus, itu artinya kita dekat dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan itu artinya kita ini hidup seperti yang Tuhan mau, gitu kan? Mendekatlah kepadaku maka aku akan mendekat kepadamu. Kan Tuhan berkata seperti itu. Mendekatlah kepadaku maka aku akan mendekat kepadamu. Untuk mendekat kepada Tuhan itu apa? Dengan ya hidup sama seperti Dia hidup, penuh kasih, ya kan? Kalau Dia hidup dalam terang, kita juga hidup dalam terang. Kalau Dia itu penuh pengampunan, kita juga jadi orang yang penuh pengampunan. Maka kita ada di dalam Dia dan Dia di dalam kita. Si dekat selalu, dekat selalu. Karena itu jangan pernah jauh dari Tuhan, karena jauh dari Tuhan tidak ada ketenangan. Kan walaupun kita puas secara daging, tapi nggak akan ada ketenangan. Ya, sih. Jadi mari kita dekat dengan Tuhan selalu. Karena ketika kita dekat dengan Tuhan berarti kita ya pikiran kita kita selaraskan seperti Tuhan, benar gak sih? Ya, seperti Tuhan. Pikirkan hal-hal yang baik, benar gak sih? Hal-hal yang baik itu Tuhan selalu menyampaikan hal-hal yang baik, ya, hal-hal yang indah, benar gak sih? Semua perintah-perintahnya adalah kalau kita turuti itu kan membawa kebaikan. Karena itu mendekatlah kepada Allah dan Dia akan mendekat kepadamu. Kan? Yang membuat pemisah antara kita dengan Allah adalah apa? Dosa. Ya, kalau ada dosa, bereskan. Ya, bagaimana mungkin kita berkata kita hidup dekat dengan Tuhan padahal ada dosa dalam hidup kita yang masih terus kita pelihara. Gitu. Bukan berarti kita manusia gak bisa jatuh dalam dosa. Kita masih belajar, bisa jatuh, tapi bangkit lagi,

waduh Kak Julius, saya punya peliharaan ini, gimana ini? Ya dilepas begitu. Kalau dipelihara terus, bagaimana akhirnya? Bagaimana kita bisa dekat dengan Tuhan? Bagaimana kita tenang? Kalau gak percaya, coba simpan dosa, dan bisakah kita merasa tenang? Tidak akan ada ketenangan. Bereskan dosa, ya, hidup dalam Tuhan, maka kita akan mengalami ketenangan. Adakah dosa-dosa yang masih kita pelihara? Ayo lepas. Kalau yang baik yang dipelihara itu ya gak apa-apa. Anda punya peliharaan yang baik ya gak apa-apa. Terima kasih. Kakak saya pelihara kelinci, kan? Ada tante saya pelihara lele, itu pelihara lele di dalam toko begitu. Saya juga kaget waktu dengar pelihara lele di lantai atas begitu. Saya juga kaget waktu diberitahu gitu. Pelihara lele, iya. Pelihara yang baik, peliharalah. Kalau lele dijual ya bisa ya, masih banyak aneka penyetan di pinggir-pinggir jalan. Aneka penyetan termasuk menunya adalah lele goreng. Gitu ya. Jadi lele kalau dijual pun masih bagus. Nah, terima kasih. Ya. Kan sesuatu itu baik untuk dipelihara, peliharalah. Tapi kalau enggak baik dipelihara, ya jangan dipelihara. Buat apa? Memelihara kebencian misalkan, memelihara dendam. Dendam kok dipelihara, kebencian kok dipelihara, dia dibuang. Enggak usah dipelihara yang begitu-begitu. Memelihara sesuatu yang merugikan kita itu buat apa? Gitu. Wah, sayang Kak Yulis kalau kebencian ini aku buang. Belum puas aku balasnya. Belum puas membalas gitu. Semua perlakuan mereka. Nanti kalau sudah saya balas baru saya lepas dari peliharaan ini. Lepaskan sekarang hari ini dan kita akan mengalami ketenangan. Dendam yang dibalaskan tidak akan membawa damai. Kan kita pikir kalau aku bisa membalas orang yang menyakiti aku sampai aku puas, maka aku akan mengalami damai sejahtera. Itu bohong. Itu bohong. Pembalasan tidak akan pernah ada rasa puas. Gitu ya. Tapi pengampunanlah yang membawa kepuasan. Coba Anda balas dendam, coba. Puas? Gitu kan? Kalau enggak percaya, buktikan. Balas dendam dengan segala macam perlakuannya, aku akan balas kamu. Seperti kamu memperlakukanku, aku akan memperlakukanmu lebih lagi, begitu kan? Coba. Setelah Anda bisa melampiaskannya, pembalasan itu, coba rasakan dalam hati, adakah ketenangan? Oh, enggak ada. Pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Kasih. Jangan mengambil haknya Tuhan. Kan? Kalau kita mengambil haknya Tuhan, gak ada damai dalam hidup kita. Yang bisa kita lakukan adalah mengampuni. Ketika kita ini dendamnya sudah berubah menjadi kasih, begitu ya. Disitulah kita merasakan damai. Kan? Kita mengasihi orang yang membenci kita dan yang sudah menyakiti kita. Disitulah damai sejahtera itu ada. Dan yang Tuhan mau adalah kita mengasihi. Nah, apa yang terus kita pelihara? Kebenciankah? Dendamkah? Kalau melampiaskan dendam, ujungnya masuk penjara. Kalau sampai terjadi suatu yang melanggar hukum, kan masuk penjara. Masuk penjara. Kemudian ada banyak akibat yang tidak pernah kita pikirkan. Jadi jangan pelihara hal-hal yang buruk. Ya, kebencian, ketidakkudusan, ya, ketidaksetiaan,

kehidupan yang dikasih, itu harus kita segera bereskan. Semua hal yang kita pelihara yang adalah dosa. Dosa itu apa, Kak Yulis? Dosa itu ya semua hal yang melawan Tuhan. Benar gak sih? Itu adalah dosa gitu ya. Yang tidak selaras dengan Tuhan itu adalah dosa. Semua hal yang kita pelihara yang buruk, lepaskan supaya kita mengalami ketenangan. Benar gak sih? Ketenangan. Dan kita mau menjadi tenang juga dengan apa yang kita pikirkan, benar kasih, ya kan? So, kalau kita pikir orang yang terus menyakiti kita, itu terus kita pikirkan, kan Tuhan gak perintahkan itu. Tuhan perintahkan semua yang manis, ya kan? Semua yang benar, pikirkan semua itu. Bukan kita memikirkan orang yang menyakiti kita itu kita pikir terus. Siapa yang suruh? Ya kan? Ini Pak Lukas kirim foto, ini kirim gambar. Dipendam masuk UGD, dijelaskan masuk RSJ ya, dilampiaskan masuk Polsek. Ya benar gitu. Dipendam masuk UGD gitu. Jangan memendam hal-hal yang merugikan diri. Dijelaskan masuk RSJ ya, dilampiaskan masuk Polsek hukum gitu kan. Nah, berarti kasih ya. Jangan diisi dengan kebencian orang-orang yang menyakiti kita, orang-orang yang sudah berbuat tidak adil buat kita. Gak usah dipikir. Siapa yang suruh mikir semua itu? Tuhan minta kita memikirkan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil. Coba kalau kita lakukan Filipi 4 ayat yang ke-8 ini, pikiran kita akan penuh dengan pikiran kita tentang yang baik-baik, benar gak sih? Karena dampak pikiran itu besar, benar gak sih ya? Ya kan? Dampak pikiran itu besar, ya kan? Dampaknya. Kalau Anda suka berpikir negatif, dampaknya pada kesehatan mental bisa meningkatkan stres dan cemas, ya kan? Bisa berisiko depresi. Kalau kita bicara tentang yang buruk tentang diri sendiri, kan bisa mengakibatkan gangguan suasana hati. Dampak pada kesehatan mental itu ada, pikiran yang negatif. Jadi kalau pikirannya negatif, mentalnya juga terganggu. Kalau pikirannya negatif, fisiknya juga bisa terganggu. Wah, bayangkan orang yang menyakiti kita, jantungnya nderodok gitu. Tahu nderodok? Kayak dalang itu loh. Tak tak tak tak tak ya. Anoman kobong ya. Anoman kobong. Kok iso anoman kobong begitu ya? Rahwono, ya kan? Kan dalangnya terek tok tok tok tok, gitu kan? Tapi nderodok itu lebih cepat dari itu, benar gak sih? Pernah nderodok jantungnya? Kenapa nderodok? Karena ngerasakan orang yang menyakiti kita mungkin. Ya, nderodok karena apa? Karena pikiran-pikiran yang negatif dalam hidup kita yang kita ini terus biarkan. Ya, negatif itu bisa muncul tapi langsung diganti begitu, benar gak sih? Negatif ini adalah suatu hal yang buruk tentang diri sendiri, benar gak sih? Bisa gangguan jantung, masalah pencernaan, akhirnya bisa memicu produksi asam lambung berlebih, gitu kan? Mual, kembung, iritasi usus, sistem imun jadi melemah, gangguan gaya hidup, ya kan? Mengabaikan pola makan, pikiran sudah negatif, gak semangat hidup, makan sembarang, mis.
ya, pola makannya sudah kebolak-balik gitu ya. Dini hari makan. Kebolak-balik pola makannya. Ya, benar ya sih. Ada orang stres itu malah banyak makan. Ada orang stres juga enggak doyan makan. Macam-macam ya sih. Ada yang stres itu banyak tidur. Ada yang stres juga memilih begadang. Ada yang terganggu tidurnya, ada yang banyak tidur. Jadi pikiran negatif itu berdampak pada kesehatan fisik kita. Tadi kesehatan mental, mentalnya juga kepengaruh, fisiknya terpengaruh, hubungan sosial dan produktivitas juga terpengaruh. Ada hubungan yang rusak, gitu kan? Rasa curiga, prasangka, ya kan? Pesimis, murung, menjaga jarak, masih banyak lagi berarti ya sih. Pikiran-pikiran yang negatif itu dampaknya merugikan, merugikan mental kita, fisik kita, merugikan hubungan sosial kita, berarti ya sih. Jadi pikirkan hal-hal yang baik ya. Karena pembalasan itu haknya Tuhan. Ini Furin komen ya. Pembalasan adalah haknya Tuhan, tapi gak semudah itu kok kenyataannya, sungguhan. Ya betul. Tidak mudah kan, pengennya kita balas kan. Tapi dengan balas, dengan membalas gitu, gak akan ada selesai. Gak akan ada selesai. Balas-membalas itu malah akan memperburuk situasi gitu. Ya, kan? Jadi kalau itu ada di tangan kita gitu ya, berhenti di tangan kita, kenapa kita tidak melakukan? Balas membalas itu kan, kamu lempar batu, kamu tak lempar batu gitu. Ya. Pertamanya batu kerikil yang dilempar, balasnya batu yang gak besar. Wow, yang satu gak terima, lebih besar lagi kan gitu. Nah, itu gak akan ada berhentinya sampai kita ini memutuskan aku gak akan balas melempar. Nah, tidak semudah itu, tapi kalau kita percaya kalau kita ini percaya kepada kedaulatan Tuhan, ini kita melakukan bukan untuk kepuasan kita ya, tapi kita lakukan untuk kebaikan kita. Pembalasan haknya Tuhan, tugas kita hanyalah mengampuni. Ya itu bagian kita, mengerti. Tuhan yang membalas. Pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Terus kalau Tuhan gak ngapa-ngapain gimana? Kok kelihatannya dia tambah bahagia? Ya sudah, gitu. Serahkan semua pada Tuhan. Kalau kita marah karena orang berdosa diampuni, orang yang sudah ugal-ugalan diampuni, itu kan kita kayak anak bungus, anak sulung yang marah gitu. Karena adiknya yang habis mewakal itu diampuni gitu. Kita serahkan pada Tuhan. Tuhan mau mengampuni, Tuhan mau bagaimana, terserah Tuhan. Yang terpenting adalah kita ini berhubungan dengan diri kita sendiri. Kita mau mengampuni, itu untuk kebaikan kita sendiri. Kita mau mengampuni supaya kita ini dekat dengan Tuhan. Ya kan? Bagaimana kita ini bisa dekat dengan Tuhan yang adalah kasih kalau kita hidup dalam kebencian, kan gitu. Allah adalah kasih. Kalau kita hidup dalam benci, berarti kita tidak di dalam Dia. Bagaimana benci dan kasih bisa bersatu, kan gak bisa. Kalau kita mau dekat dengan Tuhan, bersatu dengan Tuhan terus, maka kita harus sama kan? Kalau Dia kasih, kita juga mengasihi. Kalau Dia kasih, berarti kita harus melepas benci, iya kan.
maka kita akan merasakan ketenangan itu. Coba lakukan walaupun gak mudah, tapi itu akan terjadi. Apalagi kalau orang yang Anda benci Anda ajak makan, yuk makan yuk, bakso yuk, apa, kupang lah, kamu suka kupang, ayo makan kupang yuk. Coba terindikasi Anda lakukan itu, orang yang sangat menjengkelkan Anda, Anda ajak makan, Anda ajak makan sampai tingkat itu, maka kita akan tahu apa arti mengampuni, apa arti indahnya mengampuni. Terindikasi ajak makan kupang 10 ribuan. Kemarin saya lihat kupang enak sekali, kapan-kapan saya mau coba kupang 10 ribu. Suka makan kupang, ayo makan kupang bareng yuk ya. Tante Hana sampai ketawa dengar derodok gitu ya. Derodok seperti dalang itu kan Tante Hana ya. Tak tak tak tak tak tak tak rahwana. Ketemu Sinta, Sinta apa Sinta gitu ya. Tapi nerodok itu lebih cepat dari itu ya kan? Kalau jantungnya nerodok itu kan ya mau lepas gitu, kan gak bagus gitu. Jadi pikiran kita sangat berpengaruh. Tuhan mau kita ini, kenapa Tuhan minta kita ini memikirkan yang begitu, yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengarin, patut dipuji. Kenapa? Ya untuk kebaikan kita sendiri, penerikasi. Jangan berpikir hal-hal yang baik, hal-hal yang seperti yang Tuhan mau, maka hidup kita akan ya ada dalam damai sejahtera. Jadi hari ini Anda tidak damai, mungkin ada dosa yang perlu dibereskan. Hari ini Anda tidak tenang, ya mungkin ada sesuatu yang perlu kita bereskan di hadapan Tuhan. Gimana Kak kalau pergumulan ekonomi? Ya itu sesuatu yang melatih iman kita, berarti kan? Gimana kalau ekonomi Kak Julius? Ya, ekonomi ini adalah salah satu dari 3 area peperangan manusia. Begitu kan? And kaku banget lain dalang kok. Iya memang. Saya kan tiba-tiba inget dalang tapi gak bisa masuk menjiwai dalang. Oke. Jadi kembali lagi, pikirkan apa yang manis, seperti apa yang Tuhan mau berkati ya, dan tetap percaya. Kembali lagi, kalau pergumulan ekonomi gimana Kak Julius? Itu adalah bagian dari 3 area peperangan manusia. Bahkan hamba Tuhan pun juga bergumul masalah itu kan. Berarti gak sih? Hamba Tuhan pun jangan dipikir enak gitu kan? Hamba Tuhan pun bergumul secara ekonomi. Bagaimana bergumul secara ekonomi tapi tetap tenang begitu? Ya, ini ada hal yang tidak mudah. Ini peperangan, benar kasih, peperangan. Dan banyak hal ya yang perlu kita lakukan. Yang pasti tetap dekat dengan Tuhan walaupun dalam pergumulan, benar kasih ya. Tetap dekat dengan Tuhan walaupun dalam pergumulan. Perekonomian, hubungan, ya kan? Relasi itu juga bagian dari area peperangan manusia. Relasi dan sakit penyakit satunya. Itu peperangan manusia. Ada yang ya keluarganya sakit-sakitan. Itu kita terus berperang. Tetap teguh dalam iman. Pokoknya tetap dekat dengan Tuhan. Maka kita akan merasakan ketenangan walaupun
Ya ada hal yang harus kita hadapi, benar gak sih? Konflik misalkan, ya mertua menantu gak akur gitu ya, atau saudara banyak yang rame bertengkar. Tetap dekat dengan Tuhan. Ekonomi tergoncang, benar gak sih ya? Tetap dekat dengan Tuhan. Ada tiga itu, kalau ekonominya baik mungkin menghadapi sakit penyakit, ya kan? Enggak sakit penyakit, konflik dengan warga yang ini yang itu, nanti kasih. Dan masih banyak lagi. Ya. Jadi apakah semua manusia menghadapinya? Semua manusia menghadapinya. Pergumulan ekonomi, pergumulan sakit penyakit, pergumulan dalam hubungan, ya. Semuanya menghadapi. Dan percayalah bahwa, ya kan, kita akan saling menguatkan satu sama lain, gitu ya, untuk menghadapi semua area ini. Oke, ini renungan singkat yang bisa saya bagikan, pendengar kasih ya. Yang pasti untuk mengalami ketenangan kita ini kuncinya dekat dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan, maka kita akan merasakan ketenangan yang sejati. Dan itu yang Tuhan mau dalam hidup kita, tenang. Walaupun ada pergumulan gitu ya, tenang bukan berarti gak ada masalah. Gimana kita bisa tetap damai walau ada masalah, berarti kasih. Gimana kita bisa tetap tenang walaupun kita menghadapi banyak hal? Karena kita percaya bahwa pertolongan Tuhan selalu ada buat hidup saudara dan saudara.

105,5 Monster FM, satu pujian dari meditasi Dabutar dengan penolong yang setia. Tuhan selalu menolong hidup kita, berkat kasih ya. Oke, terima kasih untuk Ibu Kamila di Sidoarjo yang pagi ini berbagi berkat. Selamat pagi, kiranya Tuhan menuntun langkah kita di sepanjang hari ini, menjaga dan memberkati segala yang kita kerjakan dan memenuhi hati kita dengan damai dan sukacita. Selamat pagi untuk Anis yang ada di Nganjuk, mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah dan Tuhan berkati. Pak Lukas Basuki sudah OTW ini ya, Tuhan berkati. Pak Purmanam juga mengucapkan shalom Mas Julius, selamat pagi. Requestnya ke Matuk dari Yusak Sujarwo. Diinginkan Bapak Purmanam Pasuruan ya, pujian ini menyapa keluarga besar almarhum Bapak Driaji kawasan Pasuruan dan menyapa untuk kekasih Tuhan, semua pernah terkasih tanpa terkecuali. Oke, terima kasih Mas Julius, selamat melayani, happy weekend ya. Salam sehat selalu, Tuhan Yesus berkati. Dan ada berkat yang dibagikan dari 1 Tesalonika 5 ayat yang kelima. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang, kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Oke, terima kasih untuk Tante Hana, tadi pertolonganmu sudah saya hadirkan ya. Dan Tante Hana menyapa semua pendengar PTL yang setia, Tuhan berkati. Ada Furina ada di Bangil, berbagi berkat. Yohanes 15 ayat yang ke-7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerima. Shalom Ko Julius, apa kabar ya? Kabar luar biasa, menyapa semua pria terkasih untuk Pak Purmanam, Ibu Anis, Mama Dian, Ibu Lita, juga Pak Lukas Basuki. Selamat bersekutu bersama, happy Sunday, selamat ibadah di gereja masing-masing. Requestnya dari United by Grace dengan Cahaya. Sesuai pagi ini cerah ceria, bercahaya, sudah panas dan terik padahal masih pagi. Oke, terima kasih untuk Furin ya. Ibu Aci juga berbagi berkat, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat yang ke-33. Ada Ibu Wayati juga mengucapkan shalom Kak, selamat pagi Kak Julius dan kru, selamat pagi semuanya. Pagi ini mengucapkan selamat menempuh hidup baru untuk di VV dan Thomas Semarang ya. Semarang ya ini maksudnya ya. Pemberkatan pernikahan di GKJW Luwung berjalan dengan baik dan lancar. Oh, semoga ini bukan Semarang. Saya ulang, pagi ini mengucapkan selamat menempuh hidup baru untuk di VV dan Thomas ya. Semoga pemberkatan perkawinan pagi ini di GKJW Luwung berjalan dengan baik dan lancar. Begitu juga dengan resepsi nanti berjalan dengan lancar dan Tuhan cukupkan semuanya ya. Amin. Tuhan berkati, janji setia dari ya, Andrew Shah dan Yohanes Trophy. Oke, sudah saya persiapkan sebagai kado dari Ibu Wayati ya. Ini calon mempelai. Terima kasih untuk Bapak Bagus Wilah Harwahono, menyapa Bapak Pendeta Triwan Lase, Pak Alex Manafi dan Jemaat GKN Narwastu Sidoarjo, tetap semangat melayani Tuhan. Ini dari Bapak Bagus Wilah Harwahono. Oke, menyapa juga untuk Alexander Manafe ya, Ibu Gembala Maria, Ibu Ninik, Ibu Hana Catur dan Jemaat GKN Narwastu Sidoarjo. Ini kirimnya dua kali gitu. Oke, terima kasih. Dan saya akan hadirkan yang satu ini, kado Ibu Wayati untuk pasangan Feve dan juga Thomas ya. Selamat mempersiapkan diri masuk ya dalam pernikahan kudus di GKJW Luwung.

105,5 FM dari Jeffrey Chandra. Semua baik ya, dan saya ucapkan terima kasih untuk Anda yang bergabung di jalur Facebook Star FM. Ada beberapa nama di sini, ada Bertilian ini, ada Tomiar Idawati, Asian Diviros ya. Kemudian ada Santi Hendrawati juga. Saya sapa di sini ada Aldi Bro, Mas Yusari Kuncoro, Ida Bagus Suasna, Franz Katibin, ada Andri Palarstewan, Om Yudi, Novi Margareta, Bapak Paulus Kumala, Far Republik, Ibu Endang Astuti, Abah Waisel, Petra Antolin ya, ada Wayati, kemudian ada Roni Christian. Terima kasih juga untuk Petra Antolin ya. Mengucapkan shalom saat pagi untuk saudaraku yang seiman, selamat beribadah Mas Yuliusnya. Terima kasih Gusti Yesus Kristus berkahi. Terima kasih. Ada Tumiar Idawati, shalom hadir dari Medan ya. Bapak Paulus Kumala juga mengucapkan shalom selamat pagi PTL Kak Yulius Kuniawan yang menyiarkan. Semua kru yang bertugas serta semua pendengar setia Radio Star FM Pandaan, selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Ada berkat yang dibagikan, jangan biarkan kesulitan membuat kita kehilangan semangat, rasa syukur dan berhenti berusaha. Perkuatlah dengan jalur langit melalui doa dan ibadah, serta bangunlah jalur bumi dengan ilmu dan kerja keras. Niscaya semua akan berjalan lancar. Ora et labora ya. Oke, Tuhan berkati. Ada Om Yudi mengucapkan selamat pagi. Praise the Lord ya. Selamat pagi Mas Julius, menyapa semua pendengar PT Al yang tercinta dimanapun berada. Salam persaudaraan dalam kasih Tuhan ya. Kasih Tuhan Yesus. Sunday Blessing, terima kasih. Asian juga mengucapkan shalom selamat pagi kok ya. Selamat hari Minggu, tak perlu takut dan gelisah dalam hatimu. Serahkanlah segala khawatirmu kepada Dia, sebab dari semula kita dipersiapkan hidup dalam genggaman tangan Tuhan dan rencana yang indah dan masa depan yang indah dan penuh harapan. Semua baik sudah saya hadirkan. Ada Bertilian ini juga mengucapkan selamat pagi PTL. Requestnya manis kau dengar buat pendengar dan Kak Yulius, selamat berhari Minggu. Oke, terima kasih juga untuk Abah Waisel Samplangan, Gianyar Bali hadir. Kak Yulius, semangat bertugas sampai tuntas. Salam sehat, dilancarkan rezekinya. Dan berkati. Dan saya akan hadirkan lebih dulu yang satu ini. Ya, dari Bestindo ya.

0: Okay, yang saat ini saya hadirkan Best Indo Music bersama dengan United by Grace dan ada Redo dalam Cahaya.
1: Kita memuji dia. Woo!

105,5 Star FM ya, penuhi kumbo kita di menit yang ke-38 lepas dari jam 6 pagi waktu Star FM. Dan pagi ini kita akan lanjut dengan renungan dalam bahasa Jawa kerjasama Star FM dengan YTPR Batu ya. Dan tema pagi ini adalah Nabi Yeremia. Dan nanti saya akan sapa Anda kembali setelah renungan ini berakhir ya, kurang lebih 15 menit. Selamat mendengarkan renungan dalam bahasa Jawa pagi ini. Tuhan Yesus memberkati.